0: Menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang.

0: Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting.
3: Iya.
2: Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar

0: inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, melakukan sosialisasi secara masif, serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
2: Akan melakukan kunjungan
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
2: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
3: Ivan Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
2: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Yvonne Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
2: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
5: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
6: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Itiloli.
5: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
6: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
5: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe. Berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
6: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
5: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
6: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Meliti Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro 1 RLOX MOE. Baik pendengar, kita kembali bersama Pro 1 RLOX MOE setelah tadi mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh guna mengikuti kabar Aceh untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lusmawe, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda yang berada di wilayah Banda Aceh maupun yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital, dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live yang saat ini menyaksikan kami secara live streaming lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga pendengar, berjumpa kembali bersama Amar, dan juga nanti Anda akan bergabung ya. Kita akan bergabung bersama presenter dari Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan sebelum saya menyapa teman-teman saya, kita akan mendengarkan informasi terkini terkait cuaca terlebih dahulu. Dan kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG, ada Miftahul Jannah. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Miftahul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi lah.
1: Iya baik, Kak Miftahul Jannah, ini Banda Aceh kalau pagi hari ini terlihat terang benderang nih ya, cerah sekali ini. Pagi di studio ini sudah mulai nampak dari kaca nih, sudah ada cahaya ilahi nih ya, kalau istilah anak zaman sekarang ya. Mungkin bagaimana Kak Miftahul Jannah, boleh dibagikan informasi terkini untuk cuaca hari ini dan juga selama 24 jam di Provinsi Aceh, Kak?
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perkirakan juga cerah hingga cerah berawan. Dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Tamiang, Galuluwes, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah hingga cerah berawan yang terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Semeru dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di perairan Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang dengan kategori rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter, itu terpantau di wilayah perairan utara dan juga perairan timur Aceh. Kemudian untuk tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter itu terpantau di perairan barat Aceh, kemudian perairan utara Sabang, kemudian perairan selatan Simalu. Adapun untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 76 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bener Meriah, Tubuluh Salam, Nagan Raya, dan juga Pidin. Untuk selanjutnya, himbauan kepada masyarakat, karena suhu udara berapa hari ini terpantau cukup panas sehingga dan juga wilayah Aceh sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari, kemudian untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kemudian apabila beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara membakar karena dapat berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan secara tiba-tiba pada siang hingga sore hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca untuk pagi hari ini, Kak Miftahul Jannah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kita tadi baru saja mendengarkan informasi terkini terkait cuaca untuk hari ini di Provinsi Aceh, dan kini saya berikan estafet ya kepada rekan saya di Takengon, ada Bang Fajri ya saat ini menjadi host RRI Takengon. Silakan Bang Fajri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar, dapat mendengar suara saya ya.
1: Bisa-bisa, aman.
3: Baik. Terima kasih Bang Amar dan abang-abang dan juga kakak paling cantik pagi ini dari Luxmawi. Ya, di kabar Aceh kita sudah dengarkan tadi ya untuk informasi cuaca. Langsung untuk kita update informasi terkini kita mulai dari Kak Dewi di Luxmawi. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
4: Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik.
4: Takengon aman. Semua.
3: Aman, Kak.
4: Oke.
3: Okay. Semua gimana, Kak? Aman?
4: Lu semua tadi malam diguyur hujan deras, petir, geluduk ya, semua tadi malam. Luar biasa.
3: Oke, baik. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik ya, aman ya.
4: Amin.
3: Baik, silakan, Kak. Ada informasi apa pagi ini di Kabar Aceh?
4: Terima kasih untuk menjadi the first ya di pagi hari ini. Jarang-jarang soalnya dapat the first. Oke, baik. Nah, dari Luxmawi ada satu informasi terkait dengan Baitul Maal Kota Luxmawi ini menyalurkan bantuan untuk biaya pendampingan pengobatan. Jadi ada satu warga di kawasan Gampung Cuk Girik Kandang. Ini didukung untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang menjalani pengobatan ya di Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Jadi Baitul Maal ini kembali menyerahkan sebesar uang tunai Rp500.000. Dan ini juga bagian dari program pendampingan dan pengobatan yang bersumber dari dana zakat untuk membantu mustahik yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatan. Ini juga disampaikan oleh Ketua Baitul Maal Kota Luxmawi, yaitu ada Ustaz Dr. Tengku Damanhur Abbas. Kalau bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian Baitul Maal Kota Luxmawi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, khususnya ini untuk kaum duafa ya, yang sedang berjuang menghadapi penyakit. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Begitu informasinya dari Kota Luxmawi.
3: Baik, ya. Terima kasih Kak Dewi. Sama-sama. Untuk informasi pertama di Kabar Aceh. Selanjutnya kita menuju ke Sabang nih, ada Bang Jepri. Selamat pagi Bang Jepri.
5: Ya, selamat pagi Fazri, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Di Sabang gimana Bang kabar?
5: Alhamdulillah di Sabang pagi hari ini cerah ya.
3: Cuma cerah ya.
5: Kalau udah mulai sore tuh anginnya agak kencang.
3: Oke, biar agak lebih spoi-spoi dingin gitu. Baik. Bang Jepri ada informasi apa nih dari Sabang untuk Kabar Aceh pagi ini?
5: Ya, baik. Sebelum saya menginformasikan untuk Kabar Aceh di pagi hari ini, saya mau ucapin dulu selamat pagi untuk rekan-rekan saya, ada Hendy dan juga Amar dan juga Fazri dan juga Mbak. Siapa tadi yang dari Lot Suwe?
3: Kak Dewi ya.
5: Oh, Kak Dewi, aduh. Gak pernah gitu ketemu gini. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dari Sabang. Itu terkait dengan wasit asal Sabang ini, Vena Besta, dinobatkan sebagai wasit taekwondo putri terbaik. Vena Besta Claudia SH berhasil meraih predikat wasit putri terbaik pada ajang Open Tournament Student Championship 2026. Ini menjadi penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan juga profesionalismenya dalam memimpin pertandingan selama kejuaraan berlangsung. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian Dewan Wasit yang melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat pertandingan. Penilaian meliputi kemampuan kepemimpinan, juga pertandingan secara profesional, dan ketepatan dalam mengambil keputusan, penguasaan, serta penerapan peraturan pertandingan, dan juga sikap tegas serta adil hingga konsistensi dalam memimpin setiap laga. Dan peraih penghargaan wasit putri terbaik ini, Vena Claudia Esa ini mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya, dan ia juga menurutnya Capaian tersebut merupakan hasil dari proses belajar latihan serta berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai wasit dengan penuh bertanggung jawab. Prestasi tersebut juga turut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sendiri, dan keberhasilan Vena ini menunjukkan bahwasannya sumber daya olahraga dari daerah maupun juga yang bersaing ya, itu memperoleh pengakuan di tingkat kejuaraan. Dan juga sekaligus memperkuat citra Sabang sebagai daerah yang memiliki potensi di bidang olahraga, khususnya taekwondo. Ya baik, demikian informasi dari Sabang, Fajri.
3: Ya baik, terima kasih Bang Jepri, informasi dari Sabang. Selanjutnya kita menuju ke Banda Aceh, ada Bang Amar nih. Ya, lama tak bertemu ya. Baik, selamat pagi Bang Amar.
1: Selamat pagi Bang Fajri dan juga teman-teman. Iya, ini saya jarang nampak, bukan apa-apa ya, soalnya kan sekarang saya pengelola, jadi memang lebih banyak berkutat di tugas administratif daripada siaran, kecuali backup untuk kawan yang sakit dan juga cuti.
3: Oke, baik. Ya, baik. Ada informasi apa Bang pagi ini dari Banda Aceh?
1: Iya, dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Gafur, Kabupaten Pidi pada Rabu sebelumnya ya, 8 Juli 2026. Dan kegiatan ini mengusung tema mewujudkan Civitas Akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safwadi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safwadi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan, dan kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut menurut Safwadi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Demikian satu buah informasi ya dari pemerintahan Banda Aceh. Dan untuk pagi hari ini untuk dialog kita di Banda Aceh Menyapa, kita tidak akan melaksanakan dialog Banda Aceh Menyapa, namun ada dialog bersama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dengan tema peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang P2SK yang akan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Muhammad Dipo Pradana selaku junior sub manager kantor perwakilan LPS 1 ya. Lalu ada Aditya Eri Wibowo selaku junior sub manager kantor perwakilan LPS 1 juga, dan nanti akan saya pandu sendiri ya bersama Amar di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan di kanal 97,7 FM, juga di streaming.www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Banda Aceh Live. Ini juga saya masih menunggu informasi apakah nanti dialog ini juga turut dirilis oleh Sabang dan Sikil. Jadi Bang Jeffrey, nanti saya japri lagi ya apakah boleh rilis atau enggaknya ya. Oke, ini saja informasi dari Banda Aceh pagi ini. Bang Fazri, silakan saya kembalikan mic ke Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar. Dari Banda Aceh kita menuju ke Bumi Teuk Umar. Sudah siap-siap ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bang Hendy.
6: Selamat pagi rekan Patri, apa kabarnya? Gimana audio kita di pagi hari ini? Apa
3: ya, ya baiklah Bang.
6: Ya baik, alhamdulillah ya. Ya tentunya cuaca di pagi hari ini sebagaimana pandangan dari rekan Jeffrey tadi untuk merayu para pujangga ya, ada rekan Dewi ya dari Loksmawe, tentunya membuat suasana di pagi hari ini lebih semangat lagi ya, karena kita ditemani oleh biduan ya, atau siapa ya gitu kita katakan ya, di pagi hari ini untuk penyemangat dari part 1 ya, Bung Jepri ya. Iya, baik. Dan tentunya satu informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menerima kunjungan kerja tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, dalam rangka koordinasi serta pembahasan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana hidrometeorologi. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan data kerusakan di lapangan sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah. Adapun dari tim Kemendes, PDT terdiri atas analis kebijakan ahli muda titik alfa, perencana ahli pertama, penata layanan operasional, dan Muhammad Rizky Basuki. Bupati Nagan Raya, Dr. TRK Kemangan, melalui PLT Sekda Insinyur Haji Hizbul Watan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan tim Kemendes PDT untuk meninjau langsung kondisi desa terdampak bencana. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar, kawasan perdesaan, serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Ia menjelaskan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa Makmur, dan Kecamatan Betung Ateh Benggala. Karena itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap proses verifikasi lapangan yang dilakukan Kemendes PDT dapat mempercepat pencairan bantuan rehabilitasi bagi desa-desa terdampak. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Kemendes menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data yang telah diterima kementerian dengan kondisi real di lapangan. Menurut hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam proses penetapan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana. Selain Kecamatan Betung Ateh Benggalang, tim juga dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi lainnya, yakni Desa Ujung Lami di Kecamatan Darul Makmur untuk melihat kondisi jembatan, Desa Lami terkait rehabilitasi di pasar desa, serta Desa Ujung Prung di Kecamatan Tripa Makmur yang membutuhkan rehabilitasi gedung PAUD. Titik Alfa turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kunjungan lapangan. Usai pertemuan, tim Kemendes bersama jajaran Pemkab Nagan Raya langsung bertolak menuju Kecamatan Betung Ateh Benggalang untuk melakukan peninjauan lapangan. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada hari berikutnya dengan mengunjungi Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur guna memverifikasi daftar kerusakan sesuai data yang telah diterima Kemendes. Ia menambahkan bahwa Pemkab Nagan Raya melalui DPMG P4 bersama tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan tersebut kepada Kemendes. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, semoga dapat bermanfaat dan berguna, dan tentunya kita kembalikan bersama rekan kita Fajri di Takengon.
7: Ya, baik. Terima kasih untuk Bang Hendy di Melabu. Sebagai informasi penutup dari Takengon, kebakaran hebat terjadi di Kampung Dedingin, Dusun Celala, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis sekitar pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Api melalap satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Satria Mika Hidayani, 51 tahun, beserta seluruh isinya. Sementara satu unit
8: rumah milik Husni 30 tahun ikut terimbas dalam musibah tersebut. Kepala BPBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Alhamdulillah petugas dapat mengendalikan kobaran api sehingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Demikian untuk satu informasi sebagai informasi penutup di Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih untuk abang-abang, Bang Amar, Bang Hendy, Bang Jepri, dan juga Kak Dewi yang sudah bergabung di Kabar Aceh pagi ini. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bergabung di Kabar Aceh pagi ini. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri.
4: Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama Kabar Aceh untuk edisi hari ini, yaitu Jumat tanggal 10 Juli 2025. Kita akan lanjut pendengar dengan program selanjutnya, yaitu kita akan segera hadirkan informasi perkiraan cuaca. Tetaplah bersama kami.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 R di manapun Anda berada, seperti biasa di tempat formasi pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami segera hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Karendra Mu'i. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Terima kasih. Baik, Karendra silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Plus 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, cerah hingga cerah berawan saja. Dengan suhu sudah di 28,5 derajat Celcius, sudah lumayan panas di jam 8 ini. Dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Kota Lok Sukon, Idirayek, Langsa, dan Bener Meriah. Cuacanya sama semua, cerah hingga cerah berawan saja. Dan nanti siang, cuaca akan tetap bertahan di kondisi yang sama, dengan suhu maksimum antara 31 hingga 33 derajat Celcius.
0: Iya.
2: Dan menjelang sore, cuaca akan mulai berawan untuk wilayah dataran tinggi seperti kawasan Bener Meriah dan sekitarnya. Kemudian Aceh Utara bagian selatan seperti Sawang, Nisam, Payabakong, Cotkirek itu akan mulai berawan dan kami prediksi akan kembali berpeluang hujan disertai petir lagi. Namun untuk wilayah pesisir akan hanya terdengar suara petirnya saja, tapi tidak sampai petirnya di tempat kita. Begitu gak?
0: Oke, baik, ada informasi tambahan dan juga himbauan terkait kondisi cuaca pagi hingga siang nanti. Silakan.
2: Ya, untuk informasi tambahan bahwa kami pantau ada 2 titik hotspot di Aceh Timur dan 1 titik hotspot di Bener Meriah, dengan konsentrasi titik hotspot terbanyak di Aceh Barat dan Aceh Tenggara. Jadi kami BMKG menghimbau kepada teman-teman, mengingat cuaca yang akan relatif panas untuk di bulan Juli ini. Di sepanjang hari akan panas, sekali hujan, namun akan dominan panas dan kering. Sehingga kami menghimbau kepada teman-teman, jangan membuang puntung rokok sembarangan selama perjalanan. Kemudian untuk teman-teman yang mempunyai lahan, sebaiknya tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Jikapun terpaksa bisa dikumpulkan di satu titik saja dan terus diperhatikan selama masa pembersihan dan pembakaran. Begitu gak?
0: Ya baik, terima kasih Kak Rendra untuk informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pendengar. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Salam buat teman-teman semua. Kak Rendra, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia informasi perakiran cuaca bersama Karendra Mu'is, yaitu dari BMKG Maliku Saleh. Nantikan kembali nanti di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media.

0: sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, saat lagi kami akan segera hadirkan yaitu Loksumaya Pagi. Nah, pagi hari ini kita akan bicara soal judi online menurut agama. Nanti kita akan hadirkan berbincang terkait dengan topik pagi hari ini melalui Zoom bersama pimpinan Dayah Manhaj An-Nahla Loksumaya. Nanti bersama Ustaz Taufikur Rahmi Nurdin SA MPD yang akan berbincang sampai dengan formasi pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan bicara soal judi online menurut agama. Jadi Anda juga bisa menyimaknya melalui siaran kami di channel YouTube di RRI Official Loksumaya.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan di kesempatan pagi hari ini, kita akan berbincang dalam Loksume Pagi dengan judul Judi Online Menurut Agama. Bicara soal judi online pendengar, ya judi sekarang semakin mudah diakses ya. Tapi lagi-lagi semakin mudah semakin banyak resikonya ya, dan ini juga mengancam mulai dari ekonomi ya, kesehatan mental, kemudian juga memicu konflik dalam keluarga. Bayangkan mendengar ada beberapa kasus perceraian juga ini dikarenakan pemicunya adalah ekonomi, lagi-lagi diakibatkan karena judi online. Karena ini memang mendorong seseorang ketagihan dan terlilit utang. Ya, lagi-lagi jalurnya ya instan pinjol ya. Karena itu kita harus meningkatkan kesadaran ya, bahwasannya keuntungan instan adalah ilusi. Kita akan perbincangkan terkait dengan judi online ini menurut agama bersama narasumber kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu pimpinan Dayah Ma'ahad An-Nahla Loksmawe, yaitu Ustadz Taufikur Rahmi Nurdin SE MPD. Kita langsung sapa beliau yang sudah bergabung di Zoom di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Baik, kita masih coba terhubung dengan Ustadz Taufik ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ustadz di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama RRI Pro 1. Kita bicara soal judi ya. Kalau kata Bang Roma, judi ya. Begadang boleh begadang asal ada manfaatnya. Baik. Ya, Ustadz dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sedang di mana ini Ustadz?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih waktunya di hari Jumat. Semoga berkah untuk kita semua dengan perbincangan kita terkait dengan judi online ini. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri, bagaimana sih dalam Islam khususnya hukum judi online, dan apakah sebenarnya perbedaan, apakah ada perbedaan ya judi-judi mau konvensional ataupun juga online begitu ya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kami muliakan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi ini berjumpa lagi dengan kami dalam sebuah tema yang menarik, yaitu judi online ataupun ya bahayanya judi online bagi kita semua dan bagaimana kedudukan hukumnya. Dan ini merupakan hal yang perlu dibahas karena memang di dunia digital, di zaman digital ini judi online itu semakin marak yang menjangkiti setiap kaula, mulai dari kaula muda bahkan orang-orang yang sudah tua, bahkan renta sekalipun. Baik, kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-Maidah di mana Allah pernah berpesan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ayat tersebut berpesan bahwa Allah Ta'ala menyampaikan bahwa sesungguhnya kamar itu berarti minuman keras atau yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan, wal maisir dan perjudian, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, itu semua rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan, perbuatan yang paling keji dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, Allah menganjurkan kepada kita untuk menjauhkannya. Artinya memang ayat ini menjadi dalil bahwa judi itu haram bagi siapapun. Yang selanjutnya definisi judi itu sendiri ada yang dirugikan di antara salah satu dua pihak, hartanya, terutama hartanya, seseorang yang memberikan hartanya untuk sebuah permainan, kemudian yang kalah harus memberikan hartanya, yang menang menerima harta tersebut. Dan itu dinamakan dengan perjudian. Perjudian ini memang haram, secara tidak langsung mengambil harta orang, bukan karena sifatnya sedekah, tetapi karena sifatnya adalah permainan. Dan itu sering terjadi di kalangan para pemuda. Dulu, baik itu permainan olahraga yang sifatnya tanding, itu kerap terjadinya perjudian di dalamnya bagi orang-orang yang memang tujuan olahraga tersebut bukan untuk kebugaran, melainkan untuk mencari biaya. Sekarang kita beralih. Kalau dulu namanya judi konvensional ataupun judi real, judi nyata. Sekarang sudah sering disebutkan dengan judi online. Judi online itu orang yang online, berarti secara di dunia maya, bukan secara langsung, transaksinya di dunia maya, dan itu bisa dimain oleh seseorang via phone, via gadgetnya, memasukkan dana dalam gadgetnya dan memainkan sebuah permainan tertentu, yang mana yang menang akan mengambil harta itu, yang kalah harus memberikannya. Dan itu termasuk judi dan hukumnya haram. Yang selanjutnya, judi ini, kalau kita ada seorang artis di Indonesia ini menyampaikan, tidak akan ada kekayaan pada judi, termasuk judi online. Karena si pembuat ini tidak mau dia orang lain kaya. Pasti yang membuat tujuannya untuk kaya diri sendiri. Dan dalam kenyataan pun, orang yang berjudi, baik judi secara konvensional, secara langsung, tidak ada yang kita lihat kaya mereka, kecuali memang bandarnya. Jadi secara substansi, judi itu memang haram, perbuatan setan, dan kita semua harus menjauhkannya. Seperti itu sebagai pembuka, kami kembalikan.
0: Ya, baik. Nah, Ustadz, kalau kita lihat bahwasannya memang ya, sekarang kan memang semua era digitalisasi dari konvensional menjadi judi online. Malah sekarang pinjaman juga ada online begitu ya Ustadz, bukan hanya Jadi sebenarnya kalau dilihat sekarang, bahwasannya ini kan memang mutlak sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dan sekarang kan kita tidak bisa menafikan ya Ustadz, bahwasannya fenomena judi online ini juga menyasar kepada pelajar, mahasiswa. Nah, seperti apa sebenarnya Ustadz melihat juga bahwasannya, nah, selaku pimpinan daya Anahlak Kota Usmawiyah juga melihat bagaimana anak-anak muda saat ini, Ustadz, kita nggak bisa bilang ya kalau banyak sekali ini fenomena di tempat-tempat keramaian yang mungkin menyediakan fasilitas WiFi begitu ya. Ini pasti ya kita bicara soal fakta ya langsung ya Ustadz, memang ini banyak sekali mereka yang duduk di situ, kita wallahualam apakah benar bermain atau tidak. Tapi ya lagi-lagi bukan hanya orang dewasa, pelajar, mahasiswa juga sudah tergerus ini. Kalau orang dewasa mungkin bisa jadi mereka dari apa ya, penghasilan begitu ya, coba untuk peruntungan begitu ya Ustadz. Ya, ya tapi ya, pelajar sama mahasiswa ini seperti apa ini Ustadz melihat?
1: Iya, baik. Memang kalau kita lihat zaman sekarang ini, baik dari orang tua dan remaja, pemuda, semuanya yang memang tidak punya bekal agama, mereka akan terjebak di sana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena asumsi dan mindset mereka yang ingin mendapatkan anggaran dana secara instan, tanpa melewati proses usaha. Yang perlu kita pahami bahwa pertama sekali, judi ini memang seperti seseorang merokok ataupun yang lain. Ada pemikatnya, ada penariknya. Walaupun orang kadang kala kalah, dia tetap akan terpanggil untuk melakukan hal yang sama, walaupun kadangkala kalah berkali-kali. Yang selanjutnya, konsep dari judi online itu akan diberikan kepada kita beberapa kali kemenangan supaya kita terpanggil. Padahal yang terjadi kalahnya lebih banyak. Jadi ada satu kawan yang sudah hijrah. Dia menyampaikan bahwa tidak akan ada kekayaan pada judi online yang dia praktik. Dia sudah sangat paham dengan hal tersebut. Tapi akhirnya dia berhenti karena memang rupanya kalau kita lihat dan sadar kita sedang diperalatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap aplikasi dan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya, kalau terjebak dalam judi online ini akan berakibat fatal. Kalau misalkan yang terjebak di dalamnya adalah kepala keluarga, kita tidak berbicara bagaimana akan terjadi kepada mereka, kita berbicara saja yang sudah terjadi. Ada seseorang istri, kita tidak sebutkan namanya, yang tega membakar suaminya karena suami tersebut sudah terlalu kecanduan dengan judi online sehingga hartanya habis, termasuk ada kadangkala maaf cakap anggaran-anggaran yang disisihkan untuk mendirikan rumah, untuk biaya kehidupan, semuanya tergerus oleh sebab judi online yang membuat mindset dan pikiran suami ini tidak lagi terkontrol, seolah-olah dia ini kita berikan, kita akan menang besok, kita akan menang besok, kita akan menang besok. Itu asumsi yang termindset dalam pikirannya, menang besok sehingga hari ini hartanya habis semuanya. Yang terjadi apa? Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga. Bahkan orang yang sudah terbius pikirannya dengan judi itu menjadi pribadi yang temperamental ataupun tendensius, tidak bisa mengontrol emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kalau kita lihat mahasiswa, ini sebetulnya yang paling kita sayang karena mereka masih diberikan jajan oleh orang tua. Ya seharusnya semestinya kalau memang pemuda yang hebat, jajan yang diberikan oleh orang tua itu bisa dialokasikan untuk modal usaha kecil-kecilan. Bukan dengan judi, tidak akan bisa menyebabkan mereka berhasil dengan sebab judi yang dilakukan. Tidak ada. Kalau hari ini saya ditanyakan, kami berhasil Ustaz dengan judi, tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang kaya raya dengan perjudian. Siapa itu yang dari Cina? Ko Dennis kan dari perjalanan kehidupan beliau, kita bisa mengambil pelajaran apa yang beliau sampaikan. Beliau pandai kali dulu dengan lapak perjudian. Tapi apa yang beliau sampaikan? Tidak ada kekayaan di sana. Akhirnya beliau tobat dan sadar, hijrah, memberikan edukasi kepada orang-orang lain bahwa perjudian itu bukanlah segala-galanya. Jadi seperti itu.
0: Ya, pastinya. Nah, lagi-lagi kan ini kan butuh peran keluarga, kemudian juga lembaga pendidikan, termasuk juga dayah ya begitu Ustadz, untuk mencegah generasi kita ini masuk dalam praktik tersebut. Nah, di dayah sendiri seperti apa ini Ustadz? Cara untuk membentengi para generasi muda agar tidak terjerumus. Kalau orang tua terjerumus ini ya gimana ya? Saya juga gak bingung gitu ya. Karena kita adalah manusia lemah. Memang itu sudah jadi kodrat kita ya. Ustaz, lagi-lagi kembali kepada iman dan juga dari hati kita. Nah, anak muda ini Ustaz.
1: Kalau di daya mungkin lebih mudah karena kita kan ada buat aturan. Kayaknya semua daerah sama aturannya. Gadget kan dilarang selama dia masih berada di kelas sampai kelas 6. Jadi gadget itu dilarang sehingga kan tidak ada cerita adanya judi online saat dia berada di pesantren. Dan konsekuensinya berat. Kalau misalkan ada yang melanggar membawa HP dan berjudi, itu bisa berpotensi dipanggil orang tuanya, dibina dan dikembalikan. Tapi dalam catatan perjalanan An-Nahla sampai hari ini selaku salah satu pesantren belum ada, dan kita doakan jangan ada seorang santri dan guru pun yang terjebak dalam perjudian online. Nah, kecuali ya memang ada sebahagian di antara kita yang memang mereka memain game-game biasa untuk sekedar relaksasi pikiran. Karena kan Nabi pernah menyampaikan bahwa orang itu tidak mungkin beribadah semuanya, beribadah selalu, bukan semuanya. Beribadah selalu, baca Quran selalu, dia ada tahapan untuk relaksasi pikiran sekali kita melakukan hal-hal yang disukai oleh batin kita, termasuk olahraga, main game, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi belum ada yang mengarah kepada perjudian. Jadi sebetulnya faktor terjadinya orang seseorang terjebak dalam perjudian online itu dikarenakan lingkungan. Kalau lingkungannya adalah orang-orang yang sering melakukan hal tersebut, ya sudah barang pasti mereka akan terjebak, terpengaruhi, dan sehingga terjebak lebih-lebih dalam masa Piala Dunia ini, kan? Ya. Jadi ini siapa kelompok yang menang, nanti skornya berapa, itu sering terjadi. Dan adanya praktik perjudian dalam Piala Dunia itu sudah menjadi rahasia umum. Ya sebisanya, sepatutnya kita sebagai anggota keluarga yang punya keluarga yang masih muda-muda, kalau memang mereka ingin menonton Piala Dunia dan lain sebagainya, lindungi mereka dengan sifat kekeluargaan, buat lingkungan-lingkungan positif sehingga mereka tidak termasuk ke sana. Karena sangat sayang seandainya anggaran itu bisa, dana itu, uang itu bisa digunakan untuk fasilitas hidupnya atau untuk makan minumnya, sehingga dikorbankan untuk perjudian. Jadi yang selanjutnya tadi sempat ada pertanyaan, bagaimana para penyedia Wifi bagi bagi orang-orang yang main judi. Kalau memang tujuan kita inti untuk ini, Wifi saya sediakan khusus untuk orang main judi, itu hukumnya haram. Tapi kalau misalkan niat kita ini Wifi untuk orang yang hadir ke warung kopi saya dengan tujuan memudahkan mereka dalam koneksi internet, itu diperbolehkan selama tidak tujuan inti kita untuk mereka melakukan perjudian. Tapi kalau misalkan kita sebagai pemilik warung, seharusnya kalau ada yang berjudi, kita tegur secara baik-baik bahwa saya mencari rezeki-rezeki yang halal. Jadi seperti itu.
0: Iya, kompleks ya sebenarnya yang pemilik wifi ya. Begitu ya Ustaz. Bahwasannya fasilitasnya digunakan untuk yang haram, ini kan juga berbenturan jadinya ya.
1: Dan itu kembali. Dan ada kaidah dalam bahasa, ada kaidah dalam bahasa Aceh kan, sipeh dalo simat bajo sama saja. Semua orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tidak hanya si pelaku saja, pendukung juga akan berdosa. Jadi seperti itu.
0: Ya, luar biasa ya. Apalagi sekarang lagi sibuk dengan apa ya, tebak skor begitu ya Ustaz. Ya,
1: tebak skor siapa yang menang.
0: Benar. Ya, sebenarnya ini bukan anak muda, bapak-bapak juga ya. Jangan sampai ini pulang-pulang udah ya. Dana-dana yang sebenarnya harus disimpan untuk, apalagi ini kan masuk anak sekolah ya Pak Ustaz.
1: Iya. Ini jadi juga persiapan anak sekolah masuk kan itu sangat penting. Bahkan anjuran dari Kadis PK Provinsi Pak Murtala, apa yang beliau sampaikan, hari pertama seharusnya wali santri itu hadir untuk mendampingi anaknya masuk sekolah. Bagi yang sekolah pertama, kan juga yang lain naik kelas kan, yang dari kelas misalkan SD kelas 2 naik kelas 3 seperti anak kami, itu seharusnya diantarkan sampai ke sekolah. Jangan sampai buku mereka tidak diganti karena orang tuanya sibuk judi, sepatu mereka sudah rusak, baju mereka sudah tidak bagus karena orang tuanya sibuk dengan perjudian. Jangan sampai seperti itu. Dan judi itu pasti makanannya, pendampingnya adalah mabuk.
0: Okay.
1: Satu lagi perempuan nanti. Jadi judi mabuk perempuan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memang di situ berkumpullah rijusun min amali syaitan. Syaitan paling suka hal-hal tersebut.
0: Nah, kalau yang sudah kecanduan nih, Ustaz, ya, kan ingin tobat terus meninggalkan kebiasaan tapi sulit ya. Ya, kita bisa katakan lingkungan ya.
1: Berarti lingkungannya ya, harus ditinggalkan dan cari kawan yang memang tidak terafiliasi dengan perjudian. Oh, Ustaz berat. Iya, memang untuk melakukan perubahan harus berat.
0: Ya.
1: Yang selanjutnya kalau ditanyakan Ustaz, enggak enak kita potong putus silaturahmi dengan kawan. Tidak ada silaturahmi dengan kawan yang mengajak maksiat. Memang dianjurkan dalam Islam untuk menjauhkan kawan-kawan yang terafiliasi kepada kemaksiatan supaya kita tidak termasuk di sana. Jadi silaturahmi itu kan pada dasarnya dengan anggota keluarga, bukan dengan orang-orang yang tidak ada tali darah. Cuman kalau kita putus silaturahmi karena kemaksiatan, itu memang dianjurkan dalam Islam. Tidak termasuk dalam kategori putus silaturahmi, tetapi lebih kepada menjauhkan dia supaya kita meningkatkan taat kita kepada Allah. Dan hijrah itu memang meninggalkan sebuah komunitas yang jelek. Nabi Muhammad kan meninggalkan kota Mekah semuanya, orang-orang di dalamnya yang mana mereka sudah sangat bejat, ingin membunuh Nabi. Jadi Nabi harus meninggalkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Ada seorang masa Nabi dulu, Nabi Musa, yang ingin hijrah. Padahal dia dosanya sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Pernah dengar cerita itu kan? Jadi yang terakhir, yang 100 itu seorang ulama. Jadi saat dia ingin taubat, apa tawaran dari guru, dari seorang guru? Kamu harus pergi meninggalkan kampung halaman ke suatu tempat, di sana banyak ke orang-orang yang melakukan kebaikan dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya memang harus hijrah dan hengkang meninggalkan komunitas sebelumnya. Kalau dalam hati kita saya tidak mau meninggalkan kawan-kawan tersebut, berarti belum mau hijrah, belum mau taubat. Jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing.
0: Ya, memang memprotek diri yang paling penting adalah iman dan takwa, kembali lagi ke hati ya Ustaz ya. Karena semuanya itu kan tergantung kepada kita. Contoh seperti orang ingin berhenti merokok, semua juga kalau dilarang sulit kalau memang enggak dari hati sendiri, begitu ya Ustaz.
1: Jadi kalau di rumah sudah berhenti merokok, jumpa dengan kawan, ya itu pasti akan kembali merokok kalau tidak ada dorongan paling kuat dari diri kita pribadi kan. Jadi seperti itu.
0: Benar. Nah, oke, ini soal protek diri. Pesantren mungkin menjadi salah satu protek yang luar biasa ya Ustaz.
1: Pesantren, majelis taklim di masjid-masjid.
0: Jam malam juga mungkin ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Jam malam kalau untuk khusus pelajar ya.
1: Ya, kalau sekarang kan agak susah kita berbicara jam malam karena bola saja jam 3.
0: Iya, bola saja dimulai ada jam 2, ada jam 3, ada yang dimulai jam 5 pagi ketika kumandang azan subuh, begitu ya Ustaz.
1: Sebetulnya kalau untuk remaja itu peran kepala keluarga itu sangat penting untuk kondisi yang seperti ini.
0: Iya.
1: Banyak sekarang kita lihat kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa itu kan urusan pribadi.
0: Benar.
1: Misalnya mereka lah, itu kerja kontribusi istri yang mana istri ini yang mau didengarkan oleh suami mungkin penting juga. Tapi kita berbicara dalam sektor anak muda. Anak muda itu peran orang tuanya yang paling krusial, yang paling penting dalam meminimalisir mereka supaya tidak terjebak dalam komunitas-komunitas perjudian online. Bagaimana caranya? Orang tua ini harus memanage waktu bagi seorang anak. Kapan mereka untuk keluar rumah, kapan mereka kembali ke rumah, kapan mereka berada di majelis ilmu, itu harus di-manage semuanya oleh orang tua. Nah, yang kita dapatkan sekarang ini kan banyak orang tua yang mereka mengabaikan hal tersebut. Jadi kalau bisa kita sampaikan, banyak orang tua sekarang yang anaknya seperti anak panah yang keluar dari pusurnya tapi tidak pernah kembali dan tidak pernah ditegur. Jadi kita sebagai orang tua sebetulnya di mana dan bagaimana, siapa kawan anak kita, itu harus terdeteksi semuanya sehingga kita bisa mengakomodir bagaimana pola kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jangan sampai sudah terjadi baru kita antisipasi, itu sudah payah. Sebelum itu terjadi jauh-jauh hari, anak-anak kita harus ada filterisasi dari kita sendiri. Jadi kalau dia tidak pulang malam, tanyakan. Jam 10 belum ada di rumah, tanyakan. Malam tidak ada di tempat pengajian, tanyakan. Dan orang tua jangan membiarkan anak tamat SMA itu tidak mengaji lagi. Belum cukup apa-apa mereka. Kalau kita tanyakan bagaimana niat mandi wajib, belum bisa. Karena saat kecil cuma ngaji Quran, sudah tamat SMA, kuliah, tidak lagi mengaji. Ini merupakan salah satu dasar daripada kehancuran. Jadi nanti kalau di yaumil kiamah anakmu main judi, masa dari sebelum balik sehingga balik, apa yang engkau suguhkan bagi mereka? Adakah pendidikan? Kalau tidak, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peran orang tua saya rasa sangat penting untuk meminimalisir perjudian di kalangan pemuda. Jadi seperti itu.
0: Ya, semoga saja ini didengarkan oleh para orang tua-orang tua ya, yang mungkin harus mengecek kembali, tidak mungkin acuh tak acuh kepada anak ya mungkin. Saat ini kan memang sedikit agak napsi-napsi ya Ustaz, kalau kita lihat ya. Bahwasannya saat ini kalau bisa sebelum maghrib, seperti zaman dulu sudah ada di rumah ya. Sebelum maghrib sudah ada di rumah, sebelum pukul 10 sudah ada di rumah ya. Hanya
1: apalagi yang perempuan.
0: Iya benar, hari Minggu yang bisa boleh keluar ya. Mungkin hari Minggu, bukan di malam hari. Ya, mungkin sangat berbeda pergeseran waktunya ya Ustaz.
1: Iya. Sekarang anak-anak saja kan password HP-nya itu sudah susah diberikan kepada orang tua. Bahkan orang tua takut untuk bisa melihat secara intens dalam HP si anak. Jadi ini sebetulnya kalau orang tua sudah takut kepada anak, ini salah satu hal yang bahaya. Sudah terjadi pergeseran nilai yang sangat luar biasa. Tidak perlu takut kita orang tua kepada anak, dan tidak boleh ada rasa takut seorang orang tua kepada anak. Karena bila kita sudah takut, itu awal daripada kehancuran. Jadi bagaimana yang terjadi terhadap anak kita di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh tangan-tangan orang tua hari ini. Jadi kita punya peran penting.
0: Ya, baik. Sedikit lagi mungkin Ustaz ada pesan tambahan, nasihat juga selaku Ustaz dari pimpinan Daya Anhala kepada masyarakat dan pendengar pemirsa kita yang mendengar di pagi hari ini, silakan.
1: Ya, yang pertama, kalau memang ingin mencari rezeki, jangan cari rezeki secara tidak halal ataupun kita tempuh dengan jalan yang haram, yakni perjudian. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan yang sifatnya memberikan harta, dana kepada kita. Apalagi kaula pemuda yang sudah mahir dengan media digital, jadikan dirimu sebagai affiliate dari berbagai platform media digital yang dimana di sana bisa menghasilkan dana dan anggaran. Banyak kawan-kawan kami yang cerita, Ustaz, alhamdulillah saya sudah menjadi affiliate dari sebuah platform media sosial, jadi per bulan itu kadangkala punya penghasilan sampai 4-6 juta. Dan itu kan merupakan hal yang positif yang mereka lakukan di sebuah akun. Yang selanjutnya, saya sendiri sebagai content creator, alhamdulillah juga walaupun tidak terlalu fokus, tetapi ada pendapatan yang bisa kita dapatkan dari monetize dari beberapa akun yang kita miliki. Artinya, kalau ada pemuda yang mindsetnya ingin mencari penghasilan dengan cara judi, itu mindset yang ketinggalan zaman, yang tidak produktif, yang tidak maju. Kalau di zaman digital ini sangat banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda dengan gadget dan digitalnya, sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih mudah tanpa lagi terikat dengan kerja orang tua. Yang selanjutnya, Ustaz, kami mungkin tidak terlalu pandai dengan media digital. silahkan terjun dalam usaha kecil-kecilan secara langsung, dan sangat banyak peluang kerja yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan kami, lulusan pesantren, lulusan Dayah, yang mereka ada yang menjadi penjahit, ada yang menjadi yang membuat kios-kios ruko dari kontainer. Banyak usaha-usaha kecil-kecilan yang dilakukan oleh pemuda ini yang berpenghasilan 4 juta, 6 juta per bulan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah sadar, tidak terpengaruh dengan perjudian. Bagi seorang ayah yang sudah terjebak ke dalam perjudian secara langsung atau online, mari kita berhenti. Ingatlah, kebutuhan keluarga itu lebih penting daripada memuaskan hawa nafsu, panggilan setan, yang mana kita abaikan nafkah kepada keluarga. Anak kita makan apa? Anak kita butuh perhatian finansial, materi untuk pendidikan mereka di masa yang akan datang dan di masa sekarang. Jadi jangan sampai harta kita terkorbankan hanya untuk orang lain secara jalan yang haram. Kenapa untuk orang lain kita berikan kepada keluarga kita pelit? Berhenti, dan tidak ada jalan kekayaan di dalam lapak perjudian. Jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk para pendengar, para orang tua. Ya, pastinya ini peran orang tua ya. Jadi mungkin orang tua yang mungkin sudah mendengarkan ini, jadi ini bisa langsung untuk pada dasarnya jangan pernah takut kepada anak ya. Dan jangan sampai menyesal di kemudian hari ya, Ustadz, pastinya.
1: Iya.
0: Iya. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz. Semoga insya Allah kita semua terhindar dari dosa. Ya, salah satunya adalah judi online. Ini adalah dosa besar juga yang dalam pandangan Islam memang diharamkan. Sekali lagi semoga saja anak-anak yang ada di Dayah Mahat An-Nahla Loksmawe dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz.
1: Amin, amin, amin.
0: Dan
1: amin.
0: Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama pimpinan Dayah Ma'had An-Nahla Loksmawe Ustaz Taufikur Rahmi Nurdin S.A.M.Pd terkait dengan judi online menurut agama. Dan pastikan juga dengan topik-topik yang lain yang akan terus kami bahas di Loksmawe Pagi. Saya harus mengakhiri perjalanan Loksmawe Pagi ini. Selain ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmawe Siang. Dewi Mohata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemayu di jam 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya. Robi yang menemani kamu untuk hari ini pendengar dalam program Halo RRI, dan silakan untuk Anda yang ingin menginformasikan keluhan-keluhan yang Anda rasakan saat ini, baik pelayanan masyarakat juga ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Anda, silakan berbagi bersama kami di 0811 6715 893 dalam program Halo RRI. Untuk keluhan-keluhan Anda akan kami fasilitasi, dan juga semoga ada penyelesaian bagi pihak-pihak yang terkait menangani setiap permasalahan yang Anda rasakan saat ini. Pendengar, sekali lagi inilah Pro 1 RRI Loksemayu dengan program Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik, dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

online telah menjadi salah satu fenomena yang signifikan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, berbagai platform judi online bermunculan, menawarkan berbagai jenis permainan seperti poker, taruhan olahraga, slot dan lainnya. Kemudahan akses dan kenyamanan bermain dari rumah menjadikan judi online semakin populer di kalangan masyarakat. Judi online seperti halnya bentuk perjudian lainnya dianggap haram dalam Islam. Al-Quran secara jelas melarang praktik perjudian karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya peminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan." Ayat ini menegaskan bahwa perjudian termasuk judi online adalah perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Dalam Islam, segala bentuk judi dianggap merusak karena dapat menimbulkan kecanduan, mengakibatkan kerugian finansial dan memicu konflik sosial serta pribadi. Selain itu, perjudian tidak sejalan dengan prinsip usaha halal, di mana rezeki yang diperoleh harus berasal dari kerja keras dan usaha yang sah. Para ulama juga menekankan bahwa judi online, meskipun dilakukan secara digital dan mungkin lebih sulit dilacak, tetapi haram karena esensinya sama dengan judi konvensional. Para ulama mendorong umat muslim untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan mencari rezeki melalui cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri serta masyarakat. Jauhi judi online.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal?

final, dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Metro 1 RRI Lok Semawi. Kita masih dalam program Halo RRI. Mendengar Anda yang mungkin memiliki masalah ya terkait fasilitas dan juga apapun di sekitar Anda yang mungkin belum maksimal untuk pelayanan-pelayanan, Anda bisa berbagi bersama kami dan nanti kita akan mencarikan solusi pecahannya terhadap permasalahan yang terjadi dengan pihak-pihak yang terkait memecahkan masalah yang Anda rasakan saat ini. Banyak permasalahan yang saat ini sudah terselesaikan seperti fasilitas air, juga jalan yang sudah mulai diperbaiki untuk saat ini yang juga bisa membantu mobilitas pergerakan ataupun masyarakat dari masyarakat ya. Yang masyarakat keluhkan juga saat ini selain di Kota Blang ya, yang masih terus perbaikan, ada juga jalan yang masih dalam perbaikan di daerah Bayu di depan puskesmas ya, yang masih terus dikebut perbaikan terhadap jalan yang rusak akibat banjir beberapa waktu yang lalu, dan masalah-masalah di sekitar Anda juga semoga akan cepat terselesaikan. Mendengar sebuah informasi ini, di mana 3 unit armada pemadam kebakaran dan BPBD Kota Lok Semawi dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda satu kamar di sebuah ruko milik Taufik di Desa Hagus Selatan di Kecamatan Banda Sakti pada malam tadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berkat respon cepat, petugas api berhasil dijinakkan sebelum menghanguskan seluruh isi bangunan, dan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik ya. Sesaat setelah laporan diterima, Regu Bedamkar yang dipimpin Danru Ridwan Saputra langsung bergerak menuju lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Petugas tiba di tempat kejadian dan mendapati api telah membesar serta mulai menjalar ke bagian lain ruko. Dan petugas kemudian melakukan pemadaman secara intensif. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak sempat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Meskipun satu kamar terdampak kebakaran, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Jadi penanganan di lapangan dipimpin Danru Ridwan Saputra bersama Wakil Komandan Regu Bahtiar. Dan kecepatan respon dan koordinasi personil damkar menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas sekaligus menyelamatkan aset warga dari kerusakan yang lebih besar. Dan informasi tersebut, ini kita juga dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawi.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

tanah air. Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, jam 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan ya, mendengar informasi lain yang kami hadirkan di pagi hari ini, kita sudah ada sebuah penelpon yang masuk pagi hari ini. Assalamualaikum, Bang Jul.
1: Waalaikumsalam, Bang Robin.
0: Oke, okay, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Robin.
0: Sehat, kan? Alhamdulillah sehat, Bang Jul. Apa nih yang ada masukan untuk kami, Bang Jul, di program Halo RRI ini yang bisa Bang Jul sampaikan?
1: Ini Bang Jol ingin menyampaikan bahwa ini sudah beberapa hari di SCBE ini terjadi antrian panjang.
0: Iya, itu sangat benar.
1: Bahkan bukan cerita kita saja, bahkan kita Bang Jol ada lihat, ada baca di sebuah berita YKT, di SCBE Langsa sempat kosong minyaknya, dan warga Langsa pun mengisi minyaknya ke Aceh Timur.
0: Iya,
1: ini
0: benar.
1: Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa? Ini kita minta penjelasan dari pihak Pertamina.
0: Benar. Ini masyarakat tanyakan apa yang membuat masyarakat itu panik ya? Panik terhadap membeli BBM ini padahal tidak ada permasalahan kita dengarkan. Tapi dari Langsa kemari, betul Bang Jul, dari Langsa sampai Lok Semawi ini baru dilewati itu semua penuh ya. Baik di siang ataupun malam itu semua penuh. Kenapa masyarakat bisa panik seperti ini? Ada berita apa seperti itu ya Bang Jul ya? Oke.
1: Okay. Iya betul sekali, Bang. Jadi ini kita minta kepada pihak Pertamina tolong diberi jawabannya.
0: Iya.
1: Jangan sampai kami masyarakat ini dibuat panik.
0: Was-was ya, benar.
1: Ini Pertamina jauhnya beberapa meter ya.
0: Benar, iya. Untuk sama kita kan dekat ini ya. Kenapa masyarakat masih merasa panik ini? Ya, Pak Robi juga secara pribadi juga mempertanyakan ini apa yang terjadi gitu ya. Kenapa masyarakat panik buying untuk kali ini? Oke, Bang Jol, ada yang lain, Bang Jol?
1: Yang lain Bang belum ada. Jadi tolong pihak RRI ya, tolong
0: hubungi pihak Pertamina. Oke. Nanti tim reporter RRI akan coba konfirmasi dengan pihak Pertamina ya yang ada di Katalog Semawi ini ya. Bang Jol, terima kasih Bang Jol. Terima kasih Bang Jol ya. Sehat terus. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Baik Bang Jol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya. Jadi Bang Jol juga Bang Amsal yang benar-benar merasakan apa yang masyarakat rasakan ya, mengeluhkan seperti ini. Beberapa hari kebelakang ini memang semua, hampir semua SPBU di Aceh mulai dari Langsa ini ya sampai ke Lok Semawi padat. Mobil-mobil besar seperti itu juga apa yang membuat kepanikan dari masyarakat ini terkait dengan apakah langka BBM ataupun seperti apa ini. Kalau selanjutnya ini ada Bang Amsal juga. Assalamualaikum Bang Amsal. Iya, ini terputus. Ya, Bang Usal terputus. Bisa coba kembali menghubungi nomor RRI untuk program Halo RRI kita di pagi hari ini. Selain permasalahan dari BBM ya, yang benarkah ini panik masyarakat ada rasa ketakutan terhadap kelangkaan BBM atau ini memang seperti apa? Baik, nanti kita tunggu lagi ya telepon dan juga WA di masih baru dibuka. Dan Bang Amsal, untuk pagi hari ini kita coba dulu. Assalamualaikum. Iya, masih terputus ini. Bang Amsal yang ingin, oke, kita coba saja. Assalamualaikum. Wow, ini kenapa? Oke, mungkin setelah ini Bang Saleh kita akan coba kembali nih sebelum kita dengarkan dulu yang satu ini.

Judi bisa memicu stres. Pendengar, judi online juga dapat memicu masalah kesehatan mental, tekanan dan stres yang dihasilkan dari kerugian finansial atau ketakutan akan kehilangan lebih banyak uang dapat mengarah pada depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Beberapa pemain mungkin beralih ke alkohol atau narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres yang hanya akan memperburuk situasi. Judi online seringkali tidak diatur dengan baik, yang berarti ada risiko besar terhadap keamanan dan keadilan permainan. Penipuan dan manipulasi hasil permainan adalah risiko nyata di banyak situs judi online yang dapat menambah beban bagi pemain yang sudah kehilangan uang. Menghindari judi online adalah langkah penting untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta dari konsekuensi yang merugikan. Pendengar, judi tidak akan membuatmu kaya, hanya keberuntungan kecil yang ada. Menang, ketagihan. Kalah, penasaran. Seperti itulah sistem judi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

masih mendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Anda masih bersama kami dan selesai sudah untuk program Halo RRI di pagi hari ini. Pendengar, sesaat lagi di jam 10 kita akan mengikuti dialog Indonesia Sehat bersama narasumber kita yang sudah hadir alhamdulillah ke studio, Dr. Indra Buana, spesialis paru. Kita berbicara tentang screening dan deteksi dini kanker paru, pendengar. Tapi sebelumnya, tepat di jam 10 kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia. Benar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, jam 10.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita dalam program Dialog Indonesia Sehat. Pendengar, terkait dengan kanker paru ya, dengan judul screening dan deteksi dini kanker paru. Alhamdulillah juga narasumber kita sudah hadir di studio RRI Lhokseumawe, Bapak Dr. Indra Buwana, spesialis paru dan konsultan tumor kanker paru ataupun toraks. Kita sapa dulu, assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam Mas Robi.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Bicara tentang kanker paru nih, screening dan deteksi. Ini kalau boleh dijelaskan untuk pendengar dokter, apa nih dulu screening paru, kanker paru ini, dan seberapa penting screening ya, kanker paru nih?
1: Terima kasih Bung Robi, screening ini sangat penting untuk kanker paru. Artinya di screening itu artinya sebelum ada gejala.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum ada gejala, kita mendeteksi seseorang ini menderita kanker paru atau tidak. Itu ada faktor risikonya, yaitu misalnya dilihat dulu umur 45 tahun. Kemudian perokok pasif, misalnya ada riwayat keluarga yang menderita kanker. Kemudian satu lagi dia itu bekas perokok tapi belum di bawah 15 tahun. Itu kita lakukan deteksi, screening. Itu masyarakat sebenarnya kalau sudah ada pilot project itu si Jakarta, untuk ke depan insya Allah itu bisa ke Puskesmas.
0: Okay.
1: Dan Puskesmas itu mengisi form.
0: Uh-huh.
1: Formulir yang ditanya oleh dokter Puskesmas. Uh-huh. Diisi form. Kemudian kalau dia dimasuk dalam resiko ringan, sedang, uh-huh, atau berat. Uh-huh. Kalau resiko sedang itu mungkin dikirim ke rumah sakit rujukan sebentar, uh-huh, untuk ke dokter paru, uh-huh, untuk melihat dilakukan

0: sama dengan penyakit paru yang lain. Bisa batuk kronis lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, kemudian bisa nyeri dada, bisa batuk darah, bisa sesak napas, bisa turun berat badan drastis, tapi tanpa diet untuk menurunkan niat menurunkan berat badan. Itu signifikan. Kemudian itu kemudian lemas, itu bisa melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini itu langsung dilakukan konsultasi ke dokter palu paru, baik paru yang bagus si yang konsultan onkologinya. Itu nanti dilakukan CT scan dengan kontras, biar jelas. Pertama foto torak, baik fisik diagnosis diperiksa pasiennya, kemudian ada kelainan atau tidak, kemudian foto torak. Foto torak itu ronsen lah, ronsen dada masyarakat, supaya ada kelainan enggak. Kalau ada kelainan dilanjutkan dengan CT scan dengan kontras. Setelah CT scan dengan kontras sudah dilakukan, nah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain sampai ketemu sel kankernya, yaitu bisa bronkoskopi, kalau orang awam itu teropong, masukin alat dari mulut atau hidung sampai ke cabang-cabang saluran napas. Itu kalau ada tumornya bisa dibiopsi, bisa disikat atau brushing, kemudian bisa dicuci atau washing. Nah itu untuk mendeteksi ketemu nggak sel kankernya. Kalau belum ketemu, bisa juga dilakukan cucuk jarum misalnya ke dalam tumornya, melalui baik dinding dada atau langsung ke parunya. Nah, kalau enggak ada alat namanya core biopsi lebih besar, itu dimasukin jarum besar ke tumornya untuk ngambil jaringan tumornya. Kalau ada kelenjar-kelenjar di leher juga bisa diperiksa dengan jarum halus misalnya untuk menentukan ini sel kankernya apa. Kalau juga semua nggak dapat, bisa dibiopsi dengan dilakukan pembedahan dadanya untuk mengambil sampel, karena harus terdeteksi. Ya itu faktor risiko dulu, lihat karena masyarakat kita kan sekeliling banyak faktor risikonya. Yang utama itu rokok, Pak.
1: Pasif juga ya, kita juga komersial.
0: Bung Robi, baik rokok aktif, rokok pasif. Cuma faktor risiko itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang bisa yang tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan, contoh jenis kelamin. Kita nggak bisa menolak bahwa saya laki-laki atau perempuan, jenis kelamin. Kemudian usia. Kalau usia makin meningkat, risikonya makin tinggi. Misalnya, kemudian riwayat turunan menderita kanker paru, misalnya orang tua kita, ibu atau ayah, saudara kandung menderita kanker paru, ini juga itu nggak bisa kita cegah atau kendalikan. Tapi banyak yang bisa kita kendalikan. Contoh rokok, rokok bisa kita tidak merokok misalnya, menghindari paparan asap rokok di sekitar kita. Itu kan bisa dihindari. Polusi juga bisa dihindari. Paparan radon juga bisa dihindari. Paparan asbes juga bisa dihindari. Itu faktor-faktor resiko salah kanker paru.
1: Jadi deteksi ini lebih luas gitu ya, lebih luas mengetahuinya, dokter ya. Dokter, mau tanya ini perokok pasif ini seberapa besar bisa terkena, dokter?
0: Perokok pasif itu diperkirakan itu bisa terkena kanker paru antara 10 sampai 15 kali atau kemungkinan terkena perokok pasif juga bisa terkena kanker paru gitu. Itu salah satu faktor pencetus atau faktor resiko kalau terus-terus terpapar yang jangka lama itu. Makanya tetap itu tapi bisa dihindarkan kan. Misalnya kayak di kantor, kantor kan sudah dilarang merokok. Mungkin kita bisa memberitahu supaya jangan merokok di lingkungan kantor misalnya. Itu faktor-faktor yang bisa kita lindungi.
1: Dokter, pengidap kanker paru itu penyebabnya apa? Karena rokok juga tadi seperti dokter bilang ada keturunan gitu, ada faktor-faktor di luar itu enggak, dok? Misalkan sekarang polusi juga luar biasa, ini apa selain itu ada penyebab lain?
0: Bisa, polusi juga bisa, baik indoor, outdoor, itu bisa. Bisa, tapi angka persentasinya itu memang perokok aktif ya. Okay. Ya, tapi kalau polusi itu juga di daerah pekerja tambang.
1: Iya,
0: Pekerja buruh pabrik.

0: itu juga punya resiko ya. Kemudian ya bekerja di lingkungan yang asbes atau lingkungan yang mengandung radon tinggi, itu juga faktor resiko terhadap kanker paru.
1: Ya, jadi paru ini karena udara lah itu ya. Tapi yang terutama perokok itu berarti betapa besarnya racun yang ada dalam rokok itu bisa sampai membuat kanker gitu dok ya. Dok, kalau di Indonesia nih umumnya apa di Lok Sumawi atau Aceh Utara kasus kanker paru besar?
0: Banyak, banyak juga. Cuma kan kita kegiatan screening ini belum jalan ya. Screening, kalau kita screening mungkin lebih banyak. 2025 jadwal kunjungan pasien ke Rumah Sakit Cun Mutia itu sekitar 459 kunjungan ada untuk penderita kanker. Ya itu juga di Jurnal Abidin ada 1300 sekian penderita kanker paru dari semua kabupaten gitu. Jadi angkanya semakin lama makin tinggi. Cuma ini kan rata-rata yang datang ke kita itu bukan screening tapi deteksi ya. Tapi ke arah diagnostik mungkin karena sudah rata-rata kanker paru itu ketahuan itu stadium lanjut. Itu paling minimal 3 atau 4 datang ke kita. Jadi harapan hidupnya pun kan kanker paru itu paling pendek dibanding yang lain kanker. Dan kanker paru itu kan kanker yang paling mematikan di dunia maupun di Indonesia. Jadi rata-rata pak yang utama penyebab kematian itu karena kanker paru. Ya kanker paru sendiri, semua kanker paru yang ada di paru, baik dari parunya sendiri maupun dari luar paru, kalau udah nyebar ke paru itu udah kanker paru. Sedangkan primernya itu kanker paru adalah ya pengembangan sel yang tidak terkendali di dalam saluran napas itu, dalam epitel atau karsinoma bronkus namanya.
1: Dok, kalau berbicara lagi kembali ke screening, ini kelompok-kelompok usia berapa ini yang wajib melakukan screening, Dok?
0: Iya, nanti screening ini alhamdulillah sudah mulai digiatkan dari kita. Dokter-dokter paru onkologi torak ini sudah menyenangkan. Kemudian PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia, juga Kemenkes melakukan untuk supaya ini dijalankan screening kanker paru itu dari Puskesmas. Dan itu ke depan nanti ditanggung oleh BPJS juga ke depan. Itu ya semua umur yang di atas 45 tahun itu, ada 45 tahun ke atas, itu melakukan screening. Baik itu perokok maupun perokok pasif, yang tadi kita bilang, atau sudah berhenti merokok tapi di bawah 15 tahun. Kemudian yang tadi ada keluarga yang menderita kanker. Malah kalau perkumpulan onkologi torak dan PDPI sendiri, itu kalau ada keluarga yang menderita kanker paru, itu umur 40 sudah dilakukan screening. Walaupun tidak ada gejala. Kenapa Indonesia lebih cepat? Karena Indonesia screeningnya diharapkan, karena Indonesia itu perokoknya karena masih kecil sudah merokok. Di SD sudah ketemu ada yang merokok gitu. Kalau luar negeri kan agak usia lebih tinggi ya, 10 tahun beda dengan kita untuk screening umurnya.
1: Kasus kanker paru muda ada ditemukan anak-anak muda?
0: Ada, tapi itu kalau kanker paru itu usia muda sangat sedikit. Tapi ada namanya tumor mediastinum di antara paru dan jantung, itu banyak di usia muda juga. Tumor mediastinum.
1: Apa itu dok?
0: Itu tumor di dalam di antara paru dan jantung. Itu bisa dari embrional dia muncul dia. Bisa.
1: Penyebabnya apa?
0: Penyebabnya umumnya genetik
1: itu. Genetik. Itulah kalau sekarang kita lihat yang dokter bilang tadi ya, di Indonesia anak 10 tahun juga sudah merokok ini ya. Apalagi sampai sekarang nih yang anak-anak muda mungkin saat ini yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumawi untuk program Indonesia Sehat, apa yang mereka harus hindari dok untuk jangan sampai lah terjadi ini ya, karena batuk-batuk juga lama gitu kan berbahaya juga ya.
0: Ya, sebenarnya ada istilah namanya cerdik. Cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Yang E-nya enyah asap rokok. Yang R-nya rutin olahraga. D-nya diet seimbang, diet gizi seimbang. I-nya istirahat cukup. Kemudian K-nya kelola stres dengan baik. Jadi ya hidup ini kan pasti stres, tapi dikelola dengan baik itu. Nah itu angka cerdik itu. Jadi itu yang utama, salah satu Pak, mencegah. Jadi ya kalau bisa berhenti dari sekarang, tidak merokok lagi. Dari detik ini jangan merokok lagi. Nah itu yang utama. Kita lindung diri kita sendiri dulu. Nah, baru kita bisa lindungi kelompok kita, baru bisa lindungi instansi kita semua, kan?
1: Oke, dok, kanker paru bisa menular?
0: Kanker paru tidak menular, bukan penyakit menular. Karena kanker paru ini secara pasti itu tidak diketahui penyebabnya, tapi faktor-faktor resiko tadi yang diperkirakan menyebabkan kanker paru. Tadi yang kita sebut faktor-faktor resiko bisa dikendalikan atau tidak dikendalikan. Ya, dia tidak menular.
1: Tidak menular ya. Dok, bagaimana dengan TB, dok? Apakah TB itu bakal si kanker paru itu atau bukan?
0: Kanker TB itu kan penyakit menular. Beda dengan kanker paru, penyakit menular. Yang bisa menyebar dari droplet, dari batuk yang lebih dari 2 minggu, itu hati-hati, bisa periksa dahak. Dan kalau TB sendiri harus berobat dengan baik dan benar, kalau minimal 6 bulan dengan gizi yang bagus. Kalau enggak, kita takutkan meninggalkan cacat di paru. Akibat cacat di bekas TB paru itu, itu salah satu faktor resiko terhadap kanker paru juga. Jadi bekas TB, bekas penyakit kronik itu salah satu faktor resiko juga terjadi kanker paru.
1: Iya, bukankah ini sama-sama di saluran pernafasan gitu, dok ya? Jadi TB ini apa yang harus dihindari juga nih, dok? Kalau terkait dengan TB ini.
0: TB ini yang paling dihindari adalah kalau ada orang batuk. Jadi si yang batuk itu harus ada etika batuk. Cara batuknya menutup mulut, tarik dengan siku, dengan tisu, atau dengan sarung tangan atau apa, pakai masker gitu. Ya kalau pasiennya pakai masker kan terhindar, ya dia kan droplet menyebar dari ini. Jadi itu salah satu faktor. Kemudian kalau ada penderita TB, ada penderita TB di satu rumah, maka sebaiknya semua di dalam rumah itu diperiksa. Kalau perlu di lingkungan beliau diperiksa. Kan sekarang sudah enak pemeriksaan dahak itu, padahal canggih itu di puskesmas bisa dilakukan. Jadi semua di lingkungan sekitar beliau yang berhubungan dengan beliau sebaiknya diperiksa dahaknya. Dan kita semua masyarakat harus mendukung itu untuk eliminasi TB ini. Jadi kalau nggak kita semua yang peduli, nggak akan hilang penyakit ini. Jadi tanda paling gampang, kalau ada orang batuk dari 2 minggu, kita harus nganjurkan, harus periksa dahak. Kalau dahak susah dikeluarkan, ya foto ronsen dan konsultasi ke dokter paru.
1: Iya, dok.
0: Minimal ke puskesmas lah.
1: Iya, sekarang sudah mudah juga jalurnya ya. Kanker paru tadi dokter bilang diketahui biasa lambat gitu ya. Mengawali sebelum deteksi, mengawali screening. Ini seberapa penting maksudnya, dok? Dia tidak ada gejala gitu ya. Kanker paru juga tidak ada gejala ini. Bagaimana memulai untuk screeningnya? Siapa saja yang perlu awal screening ini, dok?
0: Balik lagi, kita yang screening itu kan kita bilang tadi umur 45 tahun. Kalau dia kan pasti udah umur 45 tahun, ada riwayat merokok enggak, perokok aktif, perokok pasif. Kalaupun dia sudah berhenti merokok, kalau di bawah 15 tahun, itu dilakukan screening. Kemudian ada riwayat keturunan yang menderita kanker, itu harus screening. Harus screening. Di screening kemudian paling gampang ke puskesmas ngisi form. Kalau punya resiko yang tadi sedang dan berat, itu bisa dirujuk ke rumah sakit, ke dokter paru kalau yang sedang. Kalau yang berat itu langsung ke konsultan onkologi. Itu untuk dilakukan low dose CT scan, untuk screening low dose CT scan dengan dosis yang rendah. Nah itu, tapi kalau udah ketemu di screeningnya, maka harus dilakukan deteksi langsung. Pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, yaitu bronkoskopi, kalau dia udah cairan di parunya, di pemukus parunya, itu pleura, epusi pleura, itu lakukan kalau ada alat kita yang canggih, pleuroskopi, nah, dilakukan untuk sampai ketemu sel kankernya. Nah, baru kita lakukan. Maka kita tetap menganjurkan screening supaya kita bisa melakukan tindakan secepatnya. Misalnya yang paling bagus kalau stadium 1, 2 itu operable, operasi. Kemudian kalau operasi enggak, itu kan sekarang baru perkirakan ada targeting terapi, kemoterapi, radioterapi, nah seperti itu untuk tindakan lanjutnya. Tapi ya itu tahap awal screening, kemudian dari sini. Nah, kita berharap semua kayak sekarang kan yang alat canggih rumah sakit umum lah, kita berharap pemerintah, baik kabupaten maupun kota, maupun gubernur itu bantu alat-alat kesehatan untuk melengkapi rumah sakit Cut Mutia, rumah sakit kesayangan kita. Itu fasilitas yang sangat baik saya pikir untuk cancer center kalau perlu.
1: Iya dok, tapi kadang-kadang kan masyarakat, apalagi kita di Lusmi dan juga Aceh Utara ini, tingkat pendidikan juga ekonomi berbeda-beda ya, banyak yang takut gitu dok. Ya nanti kalau periksa, kalau screening, kalau deteksi ini nanti bakal ketahuan gitu ya, padahal gejala-gejalanya sudah apa yang bisa kita pengaruhi masyarakat ini untuk berani untuk mengetahui penyakit yang ada dalam diri ini.
0: Ya, kita selalu harus edukasi ya. Semua semua kita yang paham atau tidak paham, minimal mengerti, itu semua harus edukasi. Dari pertama edukasi terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita dan semuanya. Apalagi RR ini sangat membantu sebenarnya, sampai ke pelosok desa itu. Itu semua ada untuk melakukan pemirsa itu semua kita beri pengetahuan tentang kanker, bahwa kanker ini nanti kita berharapkan menjadi kanker penyakit yang kronis, yang bisa dikendalikan, yang bisa dikendalikan sehingga harapan hidup dan tahanan hidup itu lebih lama. Karena kanker paru itu kan harapan hidupnya rendah ya, rendah, dibandingkan kanker-kanker lain.
1: Oh seperti itu dok. Screening berapa lama sekali dilakukan dok?
0: Screening kalau screening itu setelah screening pertama, kalau nggak ada apa-apa sehat kita 2 tahun. Tapi kalau ada sesuatu, misalnya ada penyakit lain bukan penyakit kanker paru, itu setahun dilakukan screening ulang.
1: Sekali dokter bisa jelaskan dok tadi, maksudnya ciri-ciri si penderita kanker paru itu apa aja dok?
0: Ciri-ciri penderita kanker paru ya itu tadi, gejalanya paling sering itu kadang-kadang batuk kronis. Kok gak sembuh-sembuh ya? Minum obat ini gak sembuh, minum itu gak sembuh, itu batuk kronis. Yang kedua bisa batuk darah. Tapi kalau batuk darah, masyarakat pasti cari dokter. Tapi kalau gak batuk darah itu sering, ah ini batuk karena rokok, beranggap. Jadi itu sering terlambat datang. Batuk darah itu cepat datang. Kemudian nyeri dada berat misalnya. Kalau nyeri dada berat itu biasanya pasiennya akan berusaha datang. Kemudian berat badan turun drastis tanpa melakukan keinginan penurunan berat badan atau diet untuk menurunkan berat badan. Kemudian lelah yang berlebihan, kelelahan yang berlebihan. Nah, ini juga harus datang. Sesak napas juga, sesak napas, napas pendek. Ini juga tanda-tanda daripada kanker paru.
1: Oke, ciri-cirinya juga sudah jelas dikatakan dokter Indra Buana yang dimana menjadi narasumber kita pada hari ini. Pendengar, untuk Anda bisa menggunakan 0811-6715-893 untuk melakukan pertanyaan dalam program Indonesia Sehat untuk hari ini. Dokter, kalau setelah screening itu ada tanda-tanda, ini apa yang harus dilakukan si pasien? Apa memang dari puskesmasnya langsung merujuk atau si pasiennya melakukan tindakan-tindakan khusus?
0: Kalau ada gejala, sudah screening, udah ada tanda gangguan respirasi tadi, gangguan saluran napasnya, batuk atau apa, ini sebaiknya di puskesmas melakukan rujukan. Kalau ini formnya belum ada di puskesmas semua, ya dirujuk minimal ke dokter paru dulu. Ke dokter paru melakukan foto ronsen, pemeriksaan dahak misalnya. Kemudian kalau hasilnya mengarah ke suatu nodul di paru itu, itu lakukan, maka di dokter paru pun akan mengkonsul ke dokter onkologi atau dilakukan CT scan dengan kontras langsung. Supaya kalau perlu CT scan ini dari dada sampai anak ginjal, kalau kita bilang suprarenal itu, supaya terdeteksi dengan kontras biar jelas tumornya langsung. Alangkah baiknya memang kita berharap untuk kanker paru itu kita sebelum melakukan tindakan, mudah-mudahan asuransi kita bisa melayani semua sekali jalan CT scan dada, CT scan kepala, sampai CT scan tulang. Jadi karena kita tahu itu datang ke kita kadang dengan keluhan, kalau udah keluhan itu sudah stage lanjut. Kalau kita bisa deteksi dari dada, kepala, dan tulang, kita alangkah cepat tahu stadiumnya sudah berapa, sudah menyebar kemana saja kanker parunya. Itu saya pikir.
1: Cara mencegah ini dok, mencegahnya di bagaimana kanker paru ini?
0: Mencegahnya ya balik lagi tadi kata cerdik itu, jangan lupa cerdik itu pertama ya cek kesehatan secara rutin ya itu, kemudian ya berhenti merokok dari dini, kemudian dari lingkungan mencegah, kemudian mencegah dari paparan ya tadi baik indoor maupun outdoor polusi, itu menghindari semua yang seperti itu harus kita hindari. Yang kemudian bangunan-bangunan yang kerja di pabrik ini harus betul-betul melakukan cek kesehatan, karena itu terpapar ala-ala jajat karsinogenik. Jadi itu yang dihindari. Kemudian hindari yang sifatnya karbon-karbon, misalnya bakar-bakar, kemudian makan yang ikan asin, itu harus dihindari semua yang sifatnya bakar-bakar, karena itu banyak karbon juga, itu hindari juga salah satunya. Kemudian ya istirahat yang cukup, olahraga yang ini, diet gizi seimbang, kelola stres tadi, itu salah satu pencegahan. Kita harus ngelolakan stres, jangan stres berkepanjangan, tidak bisa terkendali, itu berat jadinya. Sehingga daya tahan tubuh kita lemah. Prinsip dasarnya itu kan kanker itu perubahan sel terus menerus karena paparan karsinogenik itu. Jadi merusak DNA, sehingga kalau daya tahan tubuh kita nggak bagus, dia nggak memperbaiki. Kalau dia perbaiki, sudah bagus lagi. Sudah rusak, aturannya tubuh itu bisa memakan sel calon kanker tadi. Ini nggak mampu karena daya tahan tubuh kita rendah, sehingga menjadilah perkembangan tidak terkendali sel-sel ini. Itulah menjadikan jadi kanker.
1: Oke, baik. Dok, kita break sejenak ya dok ya. Kita dengarkan informasi yang berikut ini pendengar. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Lokismawe.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya Anda dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Anda juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, suka, dan share konten. Partisipasi. Kreasikan konten Anda dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan dari workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RL semuanya, masih dalam Indonesia Sehat bersama Dr. Indra Bona, spesialis paru dan konsultan tumor atau kanker paru. Dok, seberapa besar peluang untuk sembuh seorang penderita kanker paru ini, Dok?
1: Kalau deteksinya cepat dan terketahuan di stadium 1 awal, itu ya
0: ada kemungkinan
1: kesembuhannya 90%. Tapi kalau sudah stadium lanjut, ya kita
0: terus berusaha
1: meningkatkan harapan hidupnya, kualitas hidupnya, sehingga bisa beribadah semuanya, bisa menjalani kehidupan ini. Kita berharap ke depan memang kanker paru ini menjadi seperti penyakit kronik yang bisa kita kendalikan. Kan sekarang sudah banyak obat-obat yang senjata kita lah untuk mengendalikan obat-obat kanker paru ini, penderita kanker paru ini. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah
0: dulu, ya kan? Ini yang penting.
1: Nah, makanya pendidikan untuk mulai TK sampai semuanya harus kita edukasi bahwa hidup sehat itu paling utama. Kemudian cegah dari semua penyakit, terutama kalau ya sedini mungkin jangan merokok. Hentikan merokok, jangan hindari paparan, pelihara lingkungan bersih dan sehat, ya kalau perlu kalau ada ruang hijau tambahkan ruang hijau, ada fasilitas olahraga disiapkan walaupun kecil, lakukan olahraga dengan teratur, ya kan, istirahat yang cukup.
0: Ya, gitu ya. Hal-hal ringan itu ya dilakukan tapi tetap sehat gitu ya.
1: Tetap sehat.
0: Selain itu dok, kalau terdeteksi dengan stadium awal gitu ya, terapi-terapi apa aja yang bisa dilakukan untuk si pasien nih dok?
1: Kalau dia terdeteksi kanker paru dalam stadium dini, tindakan yang paling utama itu yang paling bagus operasi. Nah, ini jadi kendala juga di masyarakat kita. Begitu operasi ini kan kalau di dada kan buka dada, jadi orang akan
0: ngebayangin
1: takut, karena takut itu yang kadang tertunda dia dalam mengambil suatu keputusan. Itu kan banyak, apalagi ini dia berpikir ini operasi besar, membuang sebagian dari parunya, termasuk di sekitar tumor gitu. Tumornya diangkat, dibuang. Nah, itu sehingga kadang stadiumnya cepat naik ke stadium lanjut. Nah, berarti kita peluang untuk operasi itu hilang. Kadang sering. Jadi tinggal peluangnya adalah tindak lanjutkan pengobatan, baik itu melalui targeting therapy, kemudian kemoterapi atau imunoterapi, dan radioterapi. Jadi itu kan sudah kita maintain untuk harapan hidupnya, kualitas hidupnya, dan gizi nomor satu juga. Kadang-kadang orang ini kan karena begitu tahu penyakit sudah susah, sehingga makin berat nafsu makannya menghilang. Maka support keluarga paling penting, support keluarga, lingkungan untuk mendukung saudara-saudara kita penyintas kanker paru itu sangat penting.
0: Dok, apa nih pesan dok untuk masyarakat yang masih ragu dan takut untuk screening nih?
1: Kalau screening ini saya pikir nggak usah ragu ya. Sebenarnya kita memang harus melakukan sosialisasi dulu dari dinas kesehatan ke semua puskesmas untuk menyediakan form dulu, form bahwa screening kanker paru ini termasuk prioritas pemerintah dari penyakit-penyakit prioritas termasuk kanker. Dan itu sudah dari Kemenkes itu sudah menyampaikan ke semua puskesmas saya pikir untuk melakukan screening. Cuma kadang karena ini lagi giat-giat untuk eliminasi TB, mungkin fokus ke banyak ke membuat pemberantasan TB ya secepatnya. Kemudian tapi kita sambil itu berjalan dengan screening kanker paru supaya dokter-dokter di puskesmas bisa mengisi form, karena formnya kan gampang itu.
0: Mas Robi
1: tinggal nanya jenis kelamin Anda, laki atau perempuan, usia, umur Anda sekarang.
0: Ada skor-skor juga.
1: Apa pernah diagnosa menderita kanker? Apakah ada keluarga, ayah, ibu, saudara kandung didiagnosa dengan penderita kanker? Riwayat merokok, paparan asap rokok. Cuma pertanyaan-pertanyaan itu tinggal menjawab iya atau tidak. Riwayat tempat kerja mengandung karsinogenik seperti pertambangan, pabrik, bengkel, garmen, bangunan, laboratorium, supir, galangan kapal, Nah, itu salah satu. Nah, lingkungan tempat tinggal berpolusi tinggi, lingkungan dekat pabrik, pertambangan, tempat jalan raya besar, buangan sampah. Ini salah satu faktor-faktor resiko juga. Lingkungan dalam rumah yang tidak sehat seperti ventilasi buruk, atap dari asbes, lantai tanah, dapur, tungku. Nah, ini juga yaitu masak dengan kayu bakar. Nah, ini juga harus faktor resiko. Pernah enggak dia rasa penyakit paru kering? Ah, tinggal mengisi. Mengisi ini dia muncul skor, tinggal mengisi resikonya apa? Ringan, sedang, berat. Kalau berat langsung dirujuk dan itu ada untuk rujuk. Kalau dia sudah resiko aja itu bisa dirujuk. Apalagi ada gangguan respirasi, ada batuk, ada sesak, ada nyeri dada, ada batuk darah atau turun berat badan. Nah, ini sudah bisa langsung melakukan kita deteksi terhadap penderita kanker. Cuma beri semangat bahwa makin cepat kita ketahui itu makin mudah dikendalikan, makin mudah diobatin. Nah, jangan ketahuan sudah terlambat, sudah lama, sudah sesak berat, sudah ada cairan di parunya, atau sudah sakit pinggang, sudah nyebar ke tulang belakang. Gitu.
0: Okay, baik, di penghujung nih harapannya dok terkait dengan screening dan juga kanker paru nih kepada masyarakat, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, saya kepada masyarakat yang utamalah pertama hidup sehat, olahraga yang rutin, istirahat cukup ya, kemudian hindari paparan baik itu asap atau apapun polusi. Yang paling penting adalah tidak merokok. Dan kalau merokok berhenti sekarang juga dari merokok ya. Kelola stres, ya diet seimbang, diet gizi seimbang itu penting sekali. Saya pikir juga kepada masyarakat kita bahwa lebih banyak mencari pengetahuan tentang bagaimana hidup sehat, jaga kebersihan, baik dari cuci tangan yang sederhana. Padahal mengajari kalau orang kita, memang orang kita Aceh kan semua sebelum melakukan harus cuci tangan kan. Sebenarnya sudah bagus secara budaya, kita sudah baik untuk kebersihan. Tinggal lingkungan semua, saya pikir itu. Saya juga mengimbau pemerintah semua, baik itu kabupaten, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, itu bisa mendukung fasilitas untuk rumah sakit. Saya dinas di Cutmutia, rumah sakit Cutmutia, untuk membantu fasilitas yang melengkapi. Sekarang sudah bagus, tapi kalau bisa dilengkapi dengan yang kebutuhan alat-alat yang canggih kita, supaya bisa menjadikan cancer center di tempat kita. Karena ahlinya sudah ada, peralatannya sebagian sudah ada, tapi yang untuk yang lebih canggih-canggih, karena kita udah tua juga berobat di sini, Mas Robi, udah tua kita pasti berobat di rumah sakit tercinta kita ini. Benar, harus perbarui dan perbaiki dan tingkatkan peralatan yang canggih-canggih. Jadi jangan lagi masyarakat kita kepeneng gitu.
0: Iya, karena sini jalan lebih bagus ya.
1: Ahli-ahlinya baik onkologi, bedah onkologi sudah ada 2 di sini. Ini mau 3 lagi pendidikan. Jadi saya pikir ahli di GESTIP sudah ada, ortopedi konsultan sudah ada, banyak konsultan baik gastro, hipertensi, ginjal sudah banyak di Cutmutia konsultan. Jadi peralatannya memang harus dicanggihkan. Jadi jangan lihat ini wilayah siapa rumah sakit ini. Jadi semua kita bantu, baik pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur bantu. Karena ini masyarakat kita yang berobat di situ semuanya.
0: Benar.
1: Saya berharap RRI juga terus memberi edukasi dan pengetahuan pada masyarakat.
0: Pasti.
1: Karena dari dulu RRI selalu ada buat masyarakat.
0: Baik. Dokter Indra Buana, spesialis paru dan konsultan tumor serta kanker paru atau toraks. Terima kasih dok sudah hadir di RRI Lux. Ilmunya luar biasa ya. Satu jam kurang ini mungkin sangat bermakna untuk masyarakat. Jangan pernah takut untuk melakukan screening di puskesmas-puskesmas ini terkait dengan kanker paru dok. Sekali lagi terima kasih dok untuk waktunya hari ini. Dok dan pendengar, Saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga selesai. Untuk program Indonesia Sehat hari ini, screening dan deteksi dini kanker paru, tetap bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu, pencetak gol kedua Le Blue, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
5: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Blue kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Las laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup siang hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini harus memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lucy mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

101 RRI Loksemawe. Berita olahraga yang sudah kita dengarkan untuk siang hari ini. Dan lagu-lagu Aceh kan kami hadirkan menghibur Anda di siang hari ini bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebodoronya.
0: Tentunya hanya di

Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Loksemawe.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله. جماعة رحمكم الله، أصل شروق أمل مندوم سمبري kita bernyanyi hadisaf lillahi ta'ala. Izinkan sejenak kami menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah, di antaranya kepada hadirin kaum muslimin untuk dapat mengisi saf depan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan saf-saf berikutnya. Selanjutnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami agar dapat mengatur saf tersendiri di belakang saf orang dewasa, tidak melakukan keributan, tidak berlari-larian pada saat pelaksanaan sholat Jumat kita berlangsung. Kemudian bagi jamaah yang membawa HP dan sejenisnya, mohon menonaktifkan HP-nya. Dan menyangkut masalah kotak amal agar dapat diedarkan pada saat khatib telah berada di atas mimbar. Berikutnya, kepada saudara-saudara kami yang berdagang, yang berjualan di lingkungan Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe, terlebih khusus di depan Museum Kota Lok Sumawe, agar dapat menghentikan seluruh aktivitas transaksi jual-beli selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Kami ulangi, kepada saudara-saudara kami yang berdagang, yang berjualan di lingkungan Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe, terlebih khusus di depan Museum Kota Lok Sumawe, agar dapat menghentikan seluruh aktivitas transaksi jual-beli selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini juga disiarkan langsung oleh Radio RRI Pro Kota Lok Sumawe. Berikutnya, peran keuangan Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe, sisa kas sedekah Jumat tanggal 3 bulan 7 2026, 140.575.293 rupiah. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 3 bulan 7, 4.812.000 rupiah. Penerimaan sedekah rawatib tanggal 3 bulan 7, 1.216.000 rupiah. Jumlah seluruh penerimaan 146.603.293 rupiah. Adapun pengeluaran 1.860.000 rupiah, maka sisa kas sedekah Jumat pada hari ini 144.743.293 rupiah. Berikutnya, tata laksana sholat Jumat kita pada hari ini, yang insyaAllah yang bertindak sebagai khatib, guru kita bersama yang mulia Tengku Haji Tarmizi Dudun, M.Sos.I, atau yang lebih kita kenal Abati Kutakruang. Kemudian yang mengimami sholat kita pada hari ini, Tengku Muhammad Aramzi, Muazzin Tengku Muhammad Afandi Z, Pemada Tambih Tengku Fakhur Razi S.Pd. Adapun khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib Dr. Randus Tengku Haji Murshid Yahya M.Pd, Imam Tengku Muhammad Ali Abda. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.40 menit waktu Indonesia bahagian Barat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ولأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Yang saya muliakan, yang terhormat Tengku Raja Imam Syekh Masjid, Imam Besar Masjid Islamik yang mulia ini, kepada seluruh panitia pembangunan masjid dan badan kemakmuran masjid yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya muliakan kepada seluruh para hadirin, para jamaah salat Jumat yang telah berhadir pada hari yang bertuah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nasihat singkat, izinkan saya bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Lakukan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya hai sumakunta dimanapun tempat kamu berada. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ilmu ihsan. Ilmu ihsan di mana Allah melihat kita dimanapun kita berada, kendatipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan. Maka Nabi mengajarkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu dalam keramaian, takutlah kepada Allah. Kamu dalam kesunyian, takut juga kepada Allah. Kamu dalam di kota, takut juga kepada Allah. Kamu di desa, takut kepada Allah. Di dalam kesepian takut kepada Allah. Dalam keramaian takut kepada Allah. Dimanapun kita. Di kantor, di desa, di rumah, di kota. Dalam keramaian, kesunyian. Allah, Rasulullah memerintahkan kita untuk takut kepada Allah. Dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan meninggalkan larangan-larangannya. Jangan kita meninggalkan larangan Allah. Kalau ada orang yang melihat, orang tidak berani mencuri kalau ada polisi. Orang tidak berani mengambil harta orang kalau ada yang melihat. Orang tidak berani berzina kalau ada yang melihat. Tapi ketika tiada yang melihat, dia akan melakukan. Padahal, kendatipun tiada manusia yang melihat. Tapi ada yang melihat kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan kita ihsan, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Junjung tinggilah perintah-perintahnya. Dan tinggalkan larangan-larangannya. Ini adalah nasihat Nabi yang pertama kepada kita sebagai umatnya. Yang saya menyampaikan ini merupakan hadis Rasulullah. Yang kedua, Nabi juga berpesan sebagai nasihat kepada kita. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlakmu yang terpuji. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana akhlak yang terpuji? Akhlak yang terpuji adalah seseorang yang hidupnya tidak merugikan orang lain. Dimanapun dia berada, tidak menjadi berbahaya, mudarat bagi orang lain. Tapi hidupnya
bermanfaat kepada orang lain. Lidahnya menyelamatkan orang lain. Bukan kehadirannya dapat mengganggu orang lain. Dapat terzalimi orang lain. Terzalimi hartanya seperti perampok dan pencuri. Terzalimi kehormatannya. Terzalimi pribadinya, tubuhnya, hartanya, pangkatnya dan jabatannya. Itu adalah orang yang tidak berakhlak dan akhlak yang terpuji. Nabi perintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di zaman sekarang, di akhir-akhir ini, lebih-lebih terjadi di Aceh, sangat jauh pergeseran moral, sangat jauh pergeseran akhlak, akhlak yang cukup rusak, saling mencaci maki, saling memaki, mencaci maki, kadang langsung atau melalui media-media. Lebih-lebih yang dicaci maki adalah orang-orang yang berilmu, para orang-orang alim, orang-orang para alim ulama, para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini adalah sangat menyedihkan. Kita orang Aceh, orang lain segan kepada kita karena kita adalah Serambi Mekah. Orang menyebut orang Aceh terbayang adalah guru bagi orang lain dalam hal agama. Yang pertama masuk Islam ke Aceh, Islam ke daerah lain di Nusantara dibawa oleh ulama-ulama dari Aceh. Dan yang Islam yang pertama masuk adalah ke Nusantara melalui juga dengan Aceh. Kerajaan Islam yang pertama juga di Aceh. Tapi sekarang adalah orang-orang Aceh yang telah rusak akhlak, telah mencaci maki sesama. Lebih-lebih yang dicaci maki adalah orang-orang yang mulia, orang yang beribadah, ahli ibadah, para alim ulama, orang-orang alim. Lebih-lebih melalui media-media. Ini para hadirin paling berbahaya. Ketika kita mengupat melalui media, mencaci maki melalui media, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kita menyesali terhadap perbuatan kita, kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga, wajib kita mendustakan diri kita bahwa apa yang pernah kita sampaikan melalui media bahwa kepada si Fulan bin Fulin bahwa itu adalah tidak benar. Saya salah, saya mengakui khilaf, mengakui bersalah dan tidak benar apa yang pernah saya katakan bahwa si Fulan, Fulin dan Fulan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang melihat, yang menonton, yang mendengar cacian kita di media-media. Maka betapa banyak orang yang percaya atau yang tidak percaya, yang sampai ke telinga orang lain. Ratusan, ribuan, jutaan orang mendengar melalui media cacian kita, caci maki yang kita lakukan terhadap orang lain melalui media, maka itu adalah menjadi dosa yang jariah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu hadis, sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman yang menimpa di atas umatku. Dulu Nabi berkata sayati, selagi akan datang. Kenapa? Karena ketika itu memang belum datang. Apakah sekarang telah datang? Ya, untuk zaman sekarang telah datang. Apa yang pernah Nabi bayangkan kepada kita? Sayati zamanun ala ummati. Akan datang, kata Nabi, satu zaman yang menimpa di atas umatku, kata Nabi. Apa yang datang itu? Adalah yang pertama, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Umatku akan lari daripada ulama dan fuqaha. Ulama di situ dimaksudkan ahli sufi, ahli tasawuf,
fuqaha adalah orang-orang yang ahli fiqh. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Mereka umatku, kata Nabi, akan lari daripada para alim ulama dan para ahli fiqh, ahli fuqaha. Para hadirin, bagaimana yang dimaksud dengan lari daripada para alim ulama dan fuqaha? Bukan lari seperti memang lari dengan kaki, tapi menjauhkan daripada ulama, mencaci maki ulama, memaki para alim ulama, tidak lagi mau mendengar ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama, menghasut para ulama, mempengaruhi orang lain agar orang lain tidak mau mengikuti para ulama, mencaci, mempengaruhi orang lain agar mereka juga menjauh dengan tidak mengikuti aliran ataupun ajaran yang disampaikan oleh para alim ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah yafiruna anil ulama. Dan kita mengupat, mencaci, memaki, bahkan ada yang mengajak untuk datang ke tempat pulin, dayah pulan, ingin kita mendemo, menutup dayah itu. Kenapa? Karena kebencian yang mereka kemukakan. Fi kulubihim maradun. Memang dalam hati mereka telah ada penyakit. Penyakit benci kepada para alim ulama. Penyakit benci kepada agama. Penyakit yang benci kepada ilmu. Fa zadahumullahu marada. Maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Ketika dalam hati mereka ada penyakit, orang lain tidak tahu. Tapi ketika Allah menambahkan penyakit hati mereka, baru lahirlah apa yang ada di hati mereka. Orang tahu bagaimana penyakit hatinya terhadap orang-orang lain. Ini adalah sifat orang yang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang mencaci maki orang alim agar orang lain tidak terpengaruh dengan orang alim itu dan para alim ulama itu, agar tidak mengikuti ilmu yang disampaikan, tidak mau menerima ilmu yang disampaikan, maka ketika itu akan mendapatkan bala yang lebih besar. Kita mendengar sejarah Karun. Dua kali menolak mengeluarkan zakat ketika umat Nabi Musa dan sahabat Nabi Musa mengutus oleh Nabi Musa untuk mengambil zakat kepada Karun, dan Karun tidak mau menunaikan zakat. Allah belum memberikan bala kepada Karun. Kapan Karun mendapatkan bala daripada Allah? Ketika Karun berupaya menghina Nabi Musa, mempermalukan Nabi Musa, agar Nabi Musa hilang pengikut, hilang pengaruh. Tidak lagi bisa Nabi Musa menyampaikan agama, orang tidak lagi mendengarnya dengan dipermalukan Nabi Musa. Maka diundang, diberikan upah kepada seorang perempuan agar mengaku dia berzina dengan Nabi Musa, hamil di luar nikah dengan Nabi Musa, dan diterima upahnya dan dia ingin mengakui. Tapi Allah tidak menginginkan yang dikasih uang mengakui, tapi tidak itu, yang bukan itu yang dia akui. Malah yang dia akui yang sebenarnya, Nabi Musa, jangankan berzina dengan saya, tidak tersentuh pun kulit beliau dengan aku. Jangankan berzina, kulit pun tidak pernah tersentuh dengan aku. Tapi ini adalah dilakukan oleh Karun agar Nabi Musa dipermalukan, tidak lagi bisa menyampaikan dakwah. Ketika Nabi Musa tidak lagi menyampaikan dakwah, tidak lagi bisa keluar dari rumah beliau, malu, maka ketika itulah Karun tidak ada lagi yang mengambil zakat daripada hartanya. Para hadirin, maka ketika itu Allah izinkan kepada Nabi Musa dengan menenggelamkan Musa, ditelan oleh bumi dan ditelan hartanya dan juga oleh Karun itu sendiri. Itu adalah kapan Karun mendapat azab Allah. Ketika Karun ternyata ingin mempermalukan Nabi Musa agar Nabi Musa hilang pengaruh daripada umatnya, agar Nabi Musa tidak lagi bisa menyampaikan dakwah. Maka kalau ini yang dilakukan oleh umat akhir zaman, mempermalukan ulama agar orang lain hilang pengaruh kepada ulama itu,
maka para hadirin, ini yang cukup berbahaya. Allah menurunkan bala. Ada tiga bala. Yang pertama, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah mengutus kepada mereka sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Hadir pemimpin yang zalim adalah buah kerja rakyat sendiri. Dosa rakyat. Apa itu dosa? Menjauh daripada para ulama. Mencaci, memaki orang alim, para alim ulama. Siapa itu sultan zalim? Man la yakhafullah wa la yarhamu rahiyah. Orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyatnya. Kalau orang tidak takut kepada Allah, maka apapun kebijakan-kebijakan, kadang-kadang tidak takut kepada azab Allah, maka tidak ada yang menghalangi kebijakan-kebijakan yang diambil. Kadang-kadang membuat rakyat terzalimi dan agama bisa runtuh, agama bisa hilang dengan kebijakan-kebijakannya. Kenapa? Karena dia ada tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada azab Allah. Maka tidak ada hal yang dapat mencegah dia berbuat dosa, berbuat kedaliman kepada dirinya, kepada agamanya, kepada rakyatnya. Dan juga tidak sayang kepada rakyat. Artinya ada keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil terkadang-kadang tidak menguntungkan dan bermanfaat kepada rakyat, malah membuat rakyat terzalimi, rakyat teraniaya. Ini adalah orang yang zalim. Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Bala pertama Allah menurunkan kepada mereka adalah sultan yang zalim, pemimpin yang zalim. Ini bala pertama. Bala yang kedua, wajarfa'ullahu ta'ala barakata angkasbim. Allah mencabut keberkatan dari usaha kita. Boleh jadi usaha kita membawa hasil, keuntungan yang berlimpah. Tapi ketika keberkatan dicabut oleh Allah,

kepada mereka dengan cara Allah menjadikan hartanya, kekayaannya, usahanya bukan alat untuk masuk ke dalam surga Allah, malah alat yang menjauh dengan Allah dan mendekatkan dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia miskin, fakir, dia tidak melakukan maksiat pulin. Tapi ketika dia kaya, malam minggu ke Medan, malam minggu diskotik, malam minggu minum-minuman, malam minggu main judi, dan lain sebagainya. Itu adalah dicabut keberkatan dari usaha kita. Yang ketiga adalah, وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ iman. Kalau bala pertama masih dalam dunia, bala yang kedua masih dalam dunia, tapi bala yang ketiga yang paling berbahaya, وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ iman. Dia akan mati keluar dari dunia ini dan masuk kepada alam barzah, alam kubur, dengan mati kafir tanpa membawa iman. Ini yang paling berbahaya. Orang mati kafir, hidupnya muslim. Dari kecil dia muslim. Dia muda dalam keadaan muslim. Hidup dalam keadaan tua, masih muslim. Tapi ketika dia mati, maka dia meninggalkan Islamnya. Meninggalkan imannya. Imannya keluar dari dadanya. Maka dia masuk alam barzah dengan tidak membawa iman. Alias mati kafir. Kalau mati kafir, maka khalidina finnari abadan sarmada. Dia akan kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Tungkut sekalian para hadirin yang dimuliakan Allah, orang tuaku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bahaya yang paling berbahaya. Mati kafir, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka karena demikian, saya mengajak saudaraku, orang tuaku, abang-abangku, adik-adikku sekalian, jaga hati, jaga lidah. Jangan kita mencaci maki ulama. Jangan membagikan, kalau ada di media, jangan dibantu bagikan. Semakin tersebar. Kemudian jangan komentar-komentar yang mendukung para pencaci. Tapi komentarlah dengan menolak atau paling tidak blokir agar tidak lewat di beranda kita, di HP kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebagai nasihat. Pertama untuk pribadi saya sendiri, keluarga. Kemudian saya mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan manfaat kepada saudara saya, abang-abang saya, adik-adik saya, orang tua saya. Agar Allah memberikan manfaat dengan nasihat ini. Mari kita mendengar dan mengikuti para alim ulama. Karena ketika Nabi wafat, yang menjalankan agama, yang menjalankan, menghidupkan agama adalah para alim ulama. Dan ketahuilah, ini ada skenario. Ada orang-orang di belakang mereka yang bekerja untuk menjauhkan rakyat, masyarakat, umat daripada ulama. Yang membuat Islam bertahan, yang membuat umat bertahan dengan agamanya adalah ketika ulama masih jadi panutan bagi rakyat, bagi umat. Tapi ketika ulama telah hilang pengaruh pada umat, telah dihilangkan wibawa, dihilangkan pengaruh, dan masyarakat telah bisa dipisahkan dengan para alim ulama, maka ketika itu telah mudah bagi orang yang benci agama, yang benci Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk memasukkan akidah orang-orang di luar daripada agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Bahasa lain, nyona misigop. Nyona gop yang kerja untuk dipemekleh rakyat dengan ulama. Untuk kebencian. Ditanamkan kebencian kepada ulama. Kupu. Selama masyarakat manteng terpengaruh di bawah pengaruh ulama, maka selamanya nyohan asegop dirilah agama dipegape urung Islam. Tapi menyonyo kae nyodung kucing guys. Masa tanggal dan akan truk masa akan dipegapi urung yang Islam muronyo. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Semoga bermanfaat kepada kita semua.

Pro 1 RRI Lux Temawi. Jam 1:25 waktu Indonesia Barat. Telah kita dengarkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lux. Selanjutnya berita bahasa Aceh akan hadir untuk Anda.

Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampu, Haba Uronyo. Haba yang kebetulan ini Pak Uronyo diantaraji, pemerintah kota Lok Semawe kagebegot persiapan ke pemilihan geci. Akademisi Unimal gahara pemilihan geci kampung jid ke sarana untuk pegang persatuan masyarakat. Haba selengkap jika Gepesampu li ulun tuan Robi. Pemerintah Kota Lok Semawe kagepegot persiapan ke pemilihan gecik langsung atau pilciksung yang akan gepegot di 27 boh gampung Lamtunyo. Saatnya proses seleksi calon gecik tengah di pelaku. Asisten Sekretariat Wilayah Kota Lok Semawe, Mirda Ihsan, gepegah bahwa proses seleksi kajitamong dalam tahap seleksi administrasi dan uji kompetensi ke calon. Gopnyan gepegah habanyo wate gepegah ba dialog ngan RRI Lok Semawe. Menurut Mirda, lam proses seleksi titip calon wajib geja rangkaian tes menansit bacaan Al-Quran, pemeriksaan medis dan penilaian psikologis mandum tapnyo nakeh bagian dari syarat yang wajib gepegat segalom sidro calon jid maju ke bakal calon geci. Yusrizal, ahli akademik dan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, garap pemilihan gecik gampung belancar dan jid ke sarana untuk pekong persatuan masyarakat. Proses demokrasi bantikat gampung na peran yang terpenting dalam netepu masa uke gampung. Selain memilih pemimpin, masyarakat cit getepu arah pembangunan, menjaga harmoni sosial dan gepekeng nilai-nilai tradisional yang kamapan. Dr. Yusrizal gepatih bahwa partisipasi masyarakat terpenting untuk kualitas hasil pilkada, dengannya warga diharapkan untuk menjalankan hak su dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk gepahasi pemimpin yang merumpok dukungan masyarakat yang luas.

Tim Upaya Kesehatan Masyarakat UKM tengah gepesiap rencana proposal kegiatan 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan program layanan kesehatan ke Tun Uke. Kegiatannya nak langkah yang terpenting dalam gepegot proposal ke membagi program kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah kerja dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Melalui diskusi yang melibatkan mandum tim UKM, tip-tip program dievaluasi dan dikembangkan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan JIH Baktun 2027 lebih fokus, efektif, dan on target. Kepala Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah gepegah bahwa persiapan RUK-nya nak langkah strategis untuk pastikan bahwa tip-tip program yang dirancang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Syedara Ono Dileha Ba Uronyo, Tim Produksi RRI Lhokseumawe.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, dan lagu-lagu dangdut akan hadir untuk Anda siang hari ini. Pendengar, selamat siang dan terima kasih yang pasti terus bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luksmawi di kanal informasi dan inspirasi 89,3 MHz dan juga 95,3 MHz untuk kawasan coverage area kami Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, pendengar kami di wilayah tersebut. Kemudian juga pendengar kami yang ada di Kabupaten Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan tidak lupa pula pendengar kami yang ada di wilayah Kota Luksmawe yang mendengarkan siaran terestrial kami di siaran audio Monolog FM, atau Anda yang memonitor kami di siaran audio visual streaming, ya, streaming online di aplikasi RRI Digital. Saat ini Anda ditemani oleh tim Luksmawe sore ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D di studio, kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan operator yang bertugas juga di siang menjelang sore hari ini, ada Teguh Syaufi. Saat ini pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, masih di kesempatan lagu-lagu dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sementara itu, beberapa rangkaian mata acara kami lainnya juga akan saya informasikan kepada Anda semuanya. Nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada obrolan kami, ekonomi digital. Topik membangun ekosistem digital, mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi. Nanti bersama narasumber Dr. Faisal Matriadi, SEMSI, Ketua DPW FAME Aceh, atau Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi. Nanti di pukul 15 ya, obrolannya di ekonomi digital, topiknya membangun ekosistem digital, mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi. Tidak ada salahnya juga Anda sambil mendengarkan Pro 1, mendengarkan lagu-lagu hiburan yang kami sajikan, sambil juga mendengarkan obrolan-obrolan kami, mana tahu barangkali dengan begitu bisa menambah wawasan Anda dan membuka cakrawala berpikir Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu beberapa rangkaian mata acara kami di pukul 15 nanti sampai dengan ke pukul 16. Kemudian di pukul 16 ada apa lagi? Nanti ada azan asar wilayah Luksmawe dan Aceh Utara hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Itu azan asar wilayah Luksmawe dan Aceh Utara pukul 16 lebih 4 menit. Kemudian juga setelah azan asar nanti, Pro 1 RRI akan menghadirkan update informasi cuaca sore bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara seperti biasa ya. Kemudian sajian musik dan informasi sampai dengan ke pukul 17 sore, dan juga di pukul 18 sore ada tausiah sore, nasihat menjelang maghrib. Jadi itu beberapa rangkaian acara yang akan menemani ruang dengar Anda semuanya di tim Luksmawe sore ini. Saya Denny Mr. D yang nanti akan bertugas hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dangdut dan apa namanya? Dangdutan ya. Dangdut ceria menemani ruang dengar Anda di siang hari ini bersama menjelang sore hari ini bersama saya Denny Mr. D dan juga rekan-rekan operator yang bertugas termasuk music director kami yang sudah menyiapkan lagu-lagunya ya, dangdut-dangdut ceria ataupun dangdut-dangdut yang terkini. Di momentum hari ini juga kerja dari rumah ataupun work from home untuk rekan-rekan saya yang berstatus ASN aparatur sipil negara ya, nikmati gift dari Pak Presiden Prabowo ya, hadiah dari Pak Presiden Prabowo untuk para ASN dan juga pekerja kantoran lainnya untuk tujuan penghematan work from home setiap hari Jumat. Jadi seperti itu ya. Kemudian juga gift lainnya dari Pak Presiden sekarang ini yang sudah sedang berlangsung juga di Loksemawe itu ada sekolah rakyat yang gedungnya luar biasa luasnya, luar biasa besarnya gedungnya. Sudah setengah jadi di kawasan Jeleka ya. Dan itu nanti akan menampung seluruh anak-anak yang desil 2, yang keluarganya desil 2, anak-anak miskin, yatim yang tidak mampu bersekolah, maka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Yang nanti di situ juga akan kabarnya itu akan ada asrama penginapan untuk berbagai tingkatan jenjang pendidikan.

0: Hari ini juga cuaca di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya panas betul ya. Jadi gerah rasanya hari ini. Jadi lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul 15 nanti waktu Indonesia Barat tentunya, bukan waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Bercanda ya, joke. Berikutnya saya juga akan bacakan WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh beberapa pendengar ke Pro 1 RRI Lhokseumawe. Di nomor telepon kami 0811-671-5893. Yang pertama saya bacakan dari Rere di Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang dan semangat siang Mas Mr. D, MD dan Mas Operator. Salam sehat selalu. Selamat menikmati waktu istirahat siang dan semangat beraktivitas untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Request lagu Seperti Mati Lampu by Nazar. Terima kasih, Happy Dangdut Ria, RRI sekali di udara, tetap di udara. Ya, terus mengudara untuk Indonesia. Seperti Mati Lampu ya, by Nazar, yang dimintakan oleh Riri. Seperti mati lampu kalau siang-siang begini tidak terasa ya. Oh terasa, kipas anginnya gak bisa nyala atau AC-nya tidak bisa dinyalakan ya. Oke, joke saja. Baik, berikutnya WA dari Bunda Mia, ini di Utunkat ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Penyiar Ganteng. Aduh, terima kasih sudah memuji saya. Request lagu untuk Bunda Mia, judulnya Maya. Salam spesialnya untuk Bang Penyiar Ganteng yang lagi bertugas. Semoga Bang Penyiar Ganteng, banyak sekali kata-kata gantengnya ini, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan semangat dalam bertugas ya. Ganteng itu relatif lah ya. Saya juga tidak merasa diri ganteng-ganteng banget gitu ya. Jadi itu lagu yang dimintakan oleh Bunda Mia dan juga Rere di Lhokseumawe. Yang lainnya kalau ada memang yang ingin mendengarkan lagu dangdut di siang menjelang sore hari ini, silakan WA saja. Kadang-kadang saya tidak sempat mengangkat telepon karena juga waktunya sangat terbatas. Jadi boleh silakan by WA saja, nanti lain kali kita baru mengobrol di udara. Demikian ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Okey, jangan lupa bahagia dari duo TikTok. Nah, setuju ya? Setuju, saya setuju nih. Jangan lupa bahagia. Karena perasaan yang bahagia itu bisa terus membuat kita happy, tubuh rasanya semakin sehat seperti itu ya. Dan semangat menjalani hari-hari. Kalau kita pikirannya fresh dan pikirannya bahagia terus gitu ya. Okey, Bunda Mia tadi, apalagi nih yang masih balas menyebut saya ganteng. Bunda Mia banyak sekali tadi kata-katanya menyebut saya ganteng nih. Sekali lagi sebut saya ganteng, dapat sabun colek ya. Bunda Mia, Rere juga begitu ya. Ini berarti benar dong nih kata Rere. Ngerasa ganteng tapi gak ganteng-ganteng amat. Rere, kalian berdua ini, Bunda Mia, ini kalian berdua nih dapat sabun colek nih nantinya. Okey. Jadi, seperti lagu-lagu dangdut, ini berikutnya ada yang dimintakan oleh Rere tadi seperti Mati Lampu by Nasar dan juga yang dimintakan Bunda Mia judulnya Maya.

Oke, okay, masih di lagu-lagu dangdut, masih ada kesempatan sampai 15 menit ke depan ya. Ini juga ada WA dari Jalaluddin ini ya, Pak Jalaluddin. Beliau ini kepala SMA Bayu ternyata ya. SMA, ya kepala SMA Bayu, kepala sekolah ini. Katanya salam dangdut mania Mr. D. Ya, lagu lawas apa aja boleh. Beliau ini senang lagu dangdut lawas ya. Baiklah, saya carikan nanti untuk Pak Jalal ini ya, Pak Jalaluddin. Ya, nanti juga di jam 15 atau pukul 15 sore, saya juga akan ngobrol nanti dengan narasumber nih di ekonomi digital ya, di siaran kami. Ekonomi digital, jadi membangun ekosistem digital, mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi. Nah, kita lihat nanti bagaimana digital ini, apakah bisa memang menjadi peluang ekonomi. Nanti narasumbernya ada Dr. Faisal Matriadi. Nah, ini juga saya kenal beliau sudah lama betul ini, dan sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba sudah dokter saja nih, sudah DR ya. Pak Faisal Matriadi, selamat siang menjelang sore ya. Nanti kita akan ngobrol di ekonomi digital pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, sekarang ini masih di lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita di program Pro Dangdut.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Ya, sekali lagi saya informasikan nanti di obrolan ekonomi digital bersama narasumber Dr. Faisal Matriadi nanti ya, DR. Begitulah kalau kita rajin sekolah, pasti S1, kemudian lanjut S2, S3, baru gelarnya DR. Nanti ujung-ujungnya kalau ada temuan-temuan, ada hal-hal baru yang diciptakan, baru Prof. 3 huruf ya. Kalau saya juga S3, SD, SMP, SMA gitu. Bercanda ya. Oke, masih dari lagu-lagu dangdut. Berikutnya ada lagu ini, Hitam Manis ya, lagu dangdut lawas dari Imam S. Arifin yang dimintakan oleh Pak Jalaluddin tadi, kepala sekolah SMA Bayu.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, Hitam Manis dari Imam S. Arifin ya, dangdut lawas. Dan lagu ini mengisahkan laki-laki banget gitu, berjuang untuk mendapatkan, memperoleh cintanya. Tapi terkadang kalau sekarang kita percaya diri boleh, tapi harus punya modal ya. Modal itu tidak harus harta, tapi minimal modal kepintaran, modal smart, ya apa lagi ya, modal apa lagi. Pokoknya harus punya itulah, ya pesona minimal. Jangan terlalu pede juga. Tapi bagus lagu ini menggambarkan laki-laki banget gitu ya. Hitam Manis dari Imam S. Arifin. Dan berikutnya juga nih masih lagi dengan, masih saya hadirkan lagi lagu-lagu dangdut lawas, boleh lah ya. Ini dari Ona Sutra nih, Terbayang-bayang.

Ya, terbayang-bayang dari Ona Sutra. Semoga Anda juga terbayang-bayang terus dengan Pro 1 RRI Rocks Maui ya. Seperti lirik lagu yang disampaikan ataupun dikarang dan dinyanyikan oleh Ona Sutra, penyanyi dangdut lawas. Nah, bicara tadi tentang menjadi seorang laki-laki yang ideal, laki-laki banget gitu ya. Ternyata selain pekerjaan yang mapan, itu adalah modal budi pekerti yang paling penting. Nah, ini saran yang disampaikan oleh Riri di Lux Maui ya. Modal budi pekerti bagi laki-laki itu juga paling penting. Itu juga yang menjadikan laki-laki itu menarik di mata perempuan. Nah, ini yang bicara perempuan ini ya. Makanya kaum laki-laki dengar nih ya. Jadi penting tuh modal budi pekerti selain pekerjaan yang mapan. Sopan santun, adab. Nah, itu menjadi nilai tambah. Oke, baiklah, seperti itu. Berikutnya lagu dangdut terakhir nih di kesempatan Pro Dangdut sore hari ini. Dari Cici Paramida ada RT5 RW3. Dan sampai ketemu di Pro Dangdut setiap pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat setiap harinya.

Okay, pendengar, sesaat lagi nanti juga akan kami hadirkan obrolan ekonomi digital selesai lagu-lagu dangdut ini dengan topik nanti membangun ekosistem digital mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi dengan narasumber nanti Dr. Faisal Matriadi SE MSI, Ketua DPW FAME Aceh atau Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahwa ekonomi digital atau sistem teknologi digital untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan juga jasa telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemunculan teknologi seperti internet, smartphone, dan blockchain.
2: Perusahaan ini memang pertumbuhan dan perkembangan startup di Indonesia ini sangat dinamis dan sangat menjanjikan.
3: Kita dalam hal bertransaksi sesama kita, itu kita pakai aset digital kita loh.
4: Kalau tool ini dibuat digital mungkin lebih keren lagi ketimbang hanya datang misalnya nanya sudah terima apa belum.
1: Ingin tahu tantangan dan manfaat ekonomi digital yang menggunakan teknologi digital? Dengarkan dialog interaktif dengan tema yang menarik setiap Jumat pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat di Lintas Sore Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Okay, pendengar, membangun ekosistem digital, kemudian mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi. Nanti saya akan bedah dengan narasumber dalam obrolan ekonomi digital saat ini. Bagaimana nanti ekonomi ataupun ekosistem digital, saya akan bedah nanti bersama narasumber sore hari ini ya. Bagaimana yang dimaksud dengan ekosistem digital, kemudian mengubah tantangan dan apa tantangan yang terjadi, lalu kemudian diubah tantangan tersebut menjadi peluang ekonomi ya. Nah, nanti ada narasumber Dr. Faisal Matriadi SAMSI maksud saya. Dan juga seperti biasa pendengar, obrolan ini kami hadirkan dalam dua versi, audio dan visual. Sementara untuk tayangan visualnya bisa Anda tonton di kanal YouTube RRI Loksemawe Official. Dan juga atau Anda yang sudah download aplikasi RRI Digital bisa tonton langsung di situ ya, di aplikasi RRI Digital. Baik, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan kami di program Ekonomi Digital.
1: Kita ikuti dialog interaktif Ekonomi Digital, saatnya melakukan teknologi dan peluang.
0: Narasumber yang sudah tersambung bersama saya di melalui video Zoom pada sore hari ini, Dr. Faisal Matriadi SAMSI, Ketua DPW Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dr. Faisal Matriadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pemirsa RRI yang kita banggakan.
0: Ya, saya Denny, Pak Dr. Matria Faisal. Denny di studio sudah lama tidak bersua bersama Pak Faisal ini. Ya, sudah lama kita ketemu ya.
2: Saya selalu.
0: Ya. Tiba-tiba saya lihat sudah, wah, sudah DR ini sekarang ya Pak Faisal. Oke, baiklah. Kita akan ngobrol nih. Saya akan bedah dulu ekosistem digital yang tadi membangun ekosistem digital. Nah, tolong Pak Faisal jelaskan nih, apa yang dimaksud dengan ekosistem digital dan apa saja tuh?
2: Iya, jadi sebenarnya ini kan berkaitan dengan perkembangan teknologi, teknologi IT. Mm-hmm. Ini memberikan sebuah konsekuensi yang cukup besar bagi perkembangan semua aspek, termasuk aspek ekonomi, aspek budaya, aspek sosial. Jadi dalam ekosistem digital itu terbentuk sebuah susunan sistem di mana seluruh persoalan itu berbasis pada teknologi. Namanya digital yang sekarang tadi itu berbasis pada digitalisasi. Contohnya seperti hari ini, saya lagi berada di tempat yang dulu pernah viral videonya Mas Dedi ya, Denny Yusman. Video yang saya rekam di Tamiang tentang bencana itu, yang kota zombie. Nah, saya sekarang di Tamiang ini.
0: Oh.
2: Di Tamiang, kebetulan menuju Medan Sumatera Utara. Ini juga merupakan satu hal yang menjadi keunggulan ya, di mana saja kita berada, kita bisa online, kita bisa berinteraksi. Nah, ini juga bagian dari proses digitalisasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya membangun ekosistem digital ini? Ini bukan hanya terkait dengan bisnis, ya, termasuk leadership. Sekarang leadership itu berbasis pada digital. Contohnya begini, bagaimana Shopee, bagaimana mungkin Indomaret, bagaimana Alfamaret, semuanya itu mempunyai counter ya, ataupun tokonya, shopnya itu ada ribuan ya di seluruh Indonesia. Bagaimana mengontrolnya kalau masih menggunakan konvensional ataupun menggunakan teknologi tradisional? Ini nggak mungkin. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengembangkan sistem ya, aplikasi yang berbasis digital.

0: mengadopsi teknologi itu akan menjadi tantangan yang berat. Bagaimana bisa berkembang di era dengan persaingan yang luar biasa seperti saat ini? Itu sebenarnya.
1: Oke. Ya, Pak Faisal sekarang di Tamiang ya, masih di Tamiang.
0: Tamiang, saya lagi mengevaluasi kondisi dampak bencana kemarin. Ini masih di jalan, tapi mau hampir sampai ini sekitar 5 ataupun 6 kilo lagi. Saya lagi
1: Oke. Seperti apa dampaknya sekarang di sana? Pasca.
0: Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari dulu itu sudah jauh ya perkembangannya. Artinya bahwa masyarakat sudah normal, sudah bisa menjalani kehidupan. Tetapi kalau kita lihat ke pedalaman, masih ada mungkin infrastruktur yang belum berfungsi dengan baik. Termasuk misalnya bukan hanya Tamiang ya, pedalaman seperti Jaya Luwes, Takengon dan juga tempat-tempat lain itu masih terbatas akses kita. Misalnya saya ini, saya rencana besok mau ke Jaya Luwes, lagi cari-cari jalan mana yang paling enak. Ternyata semua nggak enak gitu. Oh, dari Gunung Salak itu masih terbatas ya, masih banyak bekas-bekas bencana yang belum rapi. Mau dari Biren kita harus lewati Kuta Blang yang macetnya sampai 3 jam, melewati Enang-Enang yang masih bermasalah. Belum lagi sampai ke sana itu masih di daerah Linga yang masih bermasalah. Nah, satu-satunya jalan yang lebih aman katanya melalui Abdia, ya, melalui Babarat, Melabu. Tapi kan jauh sekali. Termasuk dari Lokok Perla juga belum begitu kondusif. Saya pikir itu merupakan tantangan yang luar biasa bagaimana pemerintah harus segera mengatasi persoalan yang cukup mendasar. Dasar itu, Bung Denny.
1: Oke. Baiklah, kita kembali ke obrolan kita ini tentang ekonomi digital, membangun ekosistem digital. Jadi ekosistem itu meliputi seluruh yang berkaitan dengan digitalisasi ya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Ya. Kemudian tantangannya apa kalau sekarang ini? Lu lihat dalam membangun ekosistem digital ini, apakah ada tantangan? Misal tantangannya apa sih gitu?
0: Ini pasti ya,
1: pasti
0: karena
1: ya?
0: Ini ada proses dan sistem yang panjang ya, yang diawali dengan pertamanya itu adalah kualitas sumber daya manusia. Jadi mampu nggak
1: SDM ya?
0: Kita
1: itu, SDM ini terutama ya tantangannya. Oke.
0: Itu yang berkembang. Yang kedua, peningkatnya teknologinya yang berbasis IT itu ada nggak kita memilikinya? Kemudian apakah semua itu memiliki konektivitas jaringan dan lain sebagainya? Nah, contoh begini, kemarin kan di awal-awal tahun 2022, 2023 kan banyak itu informasi yang berkembang bahwa banyak toko-toko, banyak mal-mal yang mulai sepi.
1: Okay.
0: Ya kan? Nah, sebagian itu dianalogikan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, terjadi penurunan pendapatan masyarakat, terjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, ini sebenarnya tidak semuanya benar.
1: Oh,
0: kenapa tidak
1: okay.
0: Ternyata terjadi
1: berpindah dia, pergeseran ya.
0: Okay. Ya, pergeseran dari pola konsumsi, pola marketing, pola pembelian masyarakat. Nah, ternyata amatan saya itu sebenarnya daya beli masyarakat itu masih tumbuh, masih bagus. Ya. Nah, hanya saja mereka memilih kanal-kanal yang lebih efisien. Ternyata.
1: Oh. Okay.
0: Membeli melalui online, membeli melalui situs online itu jauh lebih murah dibandingkan harus datang ke kantornya, misalnya ke mall, ke toko ataupun tempat-tempat yang menyediakan
1: barang secara langsung. Padahal belanja online itu sudah ongkir tuh, masih terasa murah gitu ya?
0: Masih terasa murah karena kan. Dengan online itu dia bisa menjangkau semua tempat. Nah, unik inilah yang saya katakan keunggulan dari yang menjadi peluang ya. Pedagang-pedagang yang sudah menguasai teknologi, dia menjadi penguasa pasar yang sesungguhnya sekarang. Kenapa? Okay. Dia bisa menghadirkan barang-barang yang dia miliki itu langsung ke depan ataupun ke tangan customer. Customer bisa melihat barangnya di genggamannya, di handphonenya ya. Di Android-nya. Kalau dulu kan karena begini dia. Manusia itu sangat terpengaruh

0: pandangannya, ya. Kalau dia sudah melihat, memunculkan daya tarik, memunculkan hasrat untuk membeli. Nah, bayangkan kalau dulu orang membangun ekonomi itu yang berbasis etalase, ya, membuat etalase di mal-mal, di pasar-pasar, sehingga orang yang lewat etalase itu mampu melihat, ya kan, bisa melihat. Ketika melihat, muncul daya tarik. Ketika muncul daya tarik, muncul hasrat untuk membeli. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu, itu buka handphone langsung muncul. Ini ada jam model baru, ini ada t-shirt model baru, ada sepatu model baru, dan lain sebagainya. Itu langsung menimbulkan hasrat. Kita klik, kemudian akan muncul harganya, diskonnya, paketnya, dan lain sebagainya.
1: Nah, etalase digital jadinya.
0: Sehingga memunculkan daya beli yang luar biasa. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa bagi manusia-manusia yang memiliki keunggulan, kemampuan untuk mengimplementasikan, mengadopsi teknologi, itu akan menjadi semacam benefit yang luar biasa. Nah, termasuk para startup, ya, startup itu kan yang baru, bagaimana dia menguasai teknologi. Nah, termasuk juga begini, masyarakat desa yang terpencil, yang terisolasi, ya. Kemudian ada wisata desa yang di pedalaman yang menyajikan keindahan. Kalau dia mampu, ya, memasarkan dengan digital konsepnya itu akan menarik banyak sekali pengunjung, akan menarik banyak sekali customer yang itu menjadi sangat-sangat viral kadang-kadang. Contoh misalnya di pedalaman Aceh Utara, di Benar Meriah, di Dakengon, itu kan hampir semua tempat wisata itu kan berkembang. Kenapa? Karena ada multiplier effect dari marketing digital itu sendiri. Semua bisa. Dulu di mungkin awal-awal tahun 90-an kita lihat betapa susahnya misalnya vendor di PT Arum, vendor di Exxon Mobil untuk mencari barang-barang tertentu yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan. Kenapa mereka harus searching melalui internet manual dulunya, ya kan? Cari barangnya ke Singapura, ke Amerika dan sebagainya. Sekarang nggak lagi, dengan membuka satu situs yang memang menjual barang-barang tersebut, akan muncul informasi yang cukup luar biasa, memberikan kita pembanding tentang kualitasnya, menghadirkan pembanding tentang harganya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk alternatif mereknya dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Nah, komunitas digital ini akan menjadi tuntutan memang di zaman sekarang ini. Jadi bukan hanya di perkotaan, tetapi di desa juga begitu.
1: Iya.
0: Kemarin saya melihat ada teman saya yang kebun durian, ya, kebun durian super. Dia upload, ya, dia upload di platform digitalnya durian Blackthorn original. Originalnya produksi Aceh Utara. Tahu berapa harganya? Satu kilo itu 350.000 dengan kualitas yang luar biasa. Jadi per satu durian itu harganya 1.050.000. Ya, ya mungkin kalau dia mau pasarkan secara manual di pasar lokal dengan harga satu durian itu 1.050.000 itu susah mendapatkan pembelinya, susah mendapatkan customernya. Tetapi begitu dia upload di platform digitalnya, ya, ternyata duriannya yang hanya beberapa biji itu harganya mahal, hanya dalam waktu setengah jam sudah habis dan kelebihan, ya, kelebihan pembeli, barangnya jadi kurang. Nah, ini keunggulan-keunggulannya. Dengan platform digital itu memudahkan barang kita pasarkan menuju customernya yang sungguhnya. Coba bayangkan kalau kita mau jual durian di Aceh ini yang harganya 1.050.000 ke pasar tradisional, susah kan yang beli?
1: Susah,
0: ya. Tapi gitu masuk ke platform digital, itu akan menemukan customer-nya sendiri. Begitu, Bung Deddy.
1: Oke. Jadi itu mengubah tantangan itu tadi, bahwa SDM ini perlu, ya, perlu beradaptasi dengan ekosistem digital ini. Kalau sudah begitu, maka bisa menjadi peluang ekonomi. Kalau tidak, maka ini sebaliknya.
0: Iya.
1: Akan nah, tergerus, ya.
0: Satu lagi begini, cuman digitalisasi ini ya seperti dua mata pedang yang tajam.
1: Oh,
0: bisa,
1: iya,
0: berdampak positif, bisa berdampak negatif. Ya kan?
1: Okay.
0: Coba kita lihat sekarang generasi muda kita kan sudah familiar digitalisasi itu. Tiap malam mereka trading, tiap malam mereka
1: gaming,
0: kripto, ya. Itu yang sisi positifnya. Sisi yang negatifnya apa? Tiap malam mereka itu main judi online, main mahjong dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini kembali kepada kita ya. Ada nilai-nilai, ada kemampuan dan juga ada etika ya. Kemana kita mau mengarahkan? Kalau misalnya kita ingin menggunakan digital ini sebagai platform menuju kebangkitan dengan nilai yang positif, itu akan disediakan fiturnya. Kalau kita mau arahnya ke negatif, juga akan lahir fitur-fitur yang terus dengan secara algoritma disajikan di depan kita. Nah, jadi karena ini menjadi sebuah nuansa pedang bermata dua, kita bisa positif dan negatif, kembali pada kita, semuanya kita bentengi diri kita. Ambil sisi yang positifnya. Ya. Para TikToker kita lihat mendapatkan profit, benefit yang luar biasa. Para selebgram mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu kan positif semua. Nah, yang negatifnya yang tadi ke kiri tadi itu, yang judi online, yang pinjaman online dan sebagainya. Inilah dikatakan bahwa ada nilai etik, nilai etika yang kita harus filtrasi kemana kita mau menuju. Karena dunia ini dia tetap ada kiri ada kanan, ada segala mereka. Dan begitu juga dengan digitalisasi ini, terserah kita mau kemana. Saya sarankan, mari kita proteksi diri kita itu untuk menuju digitalisasi yang bermartabat, yang positif, yang memberikan benefit kita kepada kita semua.
1: Gitu ya?
0: Gitu, Bung Gen.
1: Oke, bahkan data dari Komdigi juga besar sekali transaksi transaksi online ini ya. Di Indonesia ini besar sekali, termasuk pasar yang menjanjikan kalau untuk bidang digital.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan kembali lagi kepada masyarakat semua nih, bagaimana bisa beradaptasi dengan ekosistem digital ini, mengubah tantangan misalnya, beradaptasi SDM yang mampu beradaptasi dengan zaman. Nah, ini bisa menjadi peluang ekonomi. Seperti yang sudah dikisahkan tadi oleh Pak Faisal Matriadi, bagaimana orang sekarang bergeser tradingnya atau jualannya itu trade ya, dari pasar tradisional ke pasar digital ya. Jadi seperti itu. Ada etalase-etalase digital, orang tinggal atau penjual tinggal membuat aplikasi atau masuk ke aplikasi tersebut, di situ tersedia barang-barang bahkan global, pembelinya nanti bisa global. Jadi kalau yang mempertahankan tradisional maka sekarang ini sepi pembeli, tapi bukan menurunnya daya beli ya sebenarnya, tapi sepi pembeli terhadap pasar-pasar tradisional kalau tidak beradaptasi dengan ekosistem digital ini. Jadi seperti itu, dan bisa menjadi peluang ekonomi baru. Ya misalnya ada konten kreator yang dia bekerjanya cuma konten gitu ya, tapi dia berpenghasilan, itu salah satu contohnya. Atau misalnya yang lain-lainnya, banyak sekali peluang-peluang ekonomi digital sekarang ini. Atau ekonomi kreatif ya, tergolong ekonomi kreatifkah ini Pak Dr. Faisal?
0: Iya, ini tergolong ekonomi kreatif.
1: Oh, ekonomi kreatif.
0: Ya. Karena memang menjadikan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak tradisional, dan menampilkan tingkat profesional. Nah, jadi memang para startup itu saat ini digagas ya, dikembangkan ke arah digitalisasi. Gak mungkin lagi kita bermain dengan pola ekonomi tradisional. Gak mungkin lagi kita mencetak spanduk untuk jabas, untuk promosi. Sudah nggak zamannya lagi. Semuanya sudah berbasis digital. Jadi bagaimana menghadirkan nuansa ekonomi modern ya, yang berbasis digital, yang lintas sektor, bahkan lintas negara. Ini nggak terusah lagi. Ya. Tapi tetap harus diperhatikan, ada aspek-aspek negatif yang kadang-kadang kita nggak bisa membendung. Ya. Makanya harus ada filtrasi situ. Filtrasi itu juga harus dimulai dengan edukasi ya, bagaimana masyarakat itu kita edukasi pentingnya dan pemahaman mereka terhadap digitalisasi. Contoh begini, sekarang kan banyak sekali scamming yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggunakan teknologi ini secara negatif ya. Misalnya mereka menggunakan artis, kemudian memaparkan satu konsep ekonomi ya, yang kemudian ternyata nanti menjadi scamming, menyampaikan pada masyarakat.
1: Okay,
0: nah ini scamming. Kalau nggak kita edukasi, masyarakat kita itu kan mudah percaya, apalagi berkaitan dengan ekonomi, iming-iming bonus, iming-iming keuntungan, iming-iming lain sebagainya. Nah ternyata kalau tidak mampu kita filtrasi, kita bisa terjebak dan terjerat di situ gitu. Nah, banyak kan kita lihat ada misalnya investasi bodong, dia bermainnya dari digital. Kita sajikan program revolving ekonomi, sajikan investasi yang menggiurkan. Ya. Jadi kalau tidak terfiltrasi dengan baik, ini akan menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat. Kenapa? Karena ternyata ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang begitu tumbuh pesat, ya. Tanpa edukasi akan banyak terjadi scamming-scamming yang merugikan masyarakat kita. Nah, saya pikir ini perlu kepemahaman, perlu kedewasaan kita, dan juga perlu filtrasi yang cukup ketat, ya. Nah, sini juga peran Komdigi itu penting, ya, sebenarnya. Sampai saat ini kita belum maksimal. Contoh yang paling mengerikan kan transaksi pada judi online. Itu merusak tatanan moral, tatanan ekonomi, dan juga tatanan moral masyarakat kita. Itu kan hampir puluhan triliun, ya.
1: Puluhan triliun,
0: ya, betul. Iya. Nah, itu bayangkan. Dan yang terjebak itu bukan hanya masyarakat kelas bawah, ya. Banyak juga PNS kita, banyak juga mungkin personel-personel aparatur kita yang terjebak di situ. Karena memang menggiurkan, tetapi padahal itu adalah sebuah scamming yang dikelola secara profesional yang pada akhirnya akan merugikan kita dan pastinya menguntungkan mereka.
1: Okay.
0: Nah ini yang perlu menjadi penyaring kepada kita, untuk mengingatkan kita bahwa semua aspek dalam digital itu bukan hanya aspek positifnya, negatifnya juga banyak. Begitu.
1: Oke. Okay. Saya juga kadang-kadang ada yang memanfaatkan nih antara tradisional dengan digital atau kombinasikan keduanya atau hybrid, ya. Saya pernah lihat satu di dekat rumah saya itu penjual mie di dalam gang begitu, ya. Di dalam gang misalnya mie gacoan, mie balap dan sejenisnya itu. Saya perhatikan kenapa ramai sekali yang beli ini kan, padahal jualannya cuma di gang. Rupa-rupanya saya periksa, dia jualannya rupanya sambil jualan sambil live gitu, ya. Sambil live dengan harga yang ada promo dan rasa yang ya lumayan enak gitu, ya. Sehingga pembelinya ngantri itu, Pak. Padahal jualannya di gang tuh, di gang, dan tidak ada yang tahu itu jualan mie gitu, karena di depan rumahnya gitu kan. Tapi pembelinya ngantri. Yeah. Saya lihat ini, waduh, rupanya dia seperti itu modelnya. Jadi dia tetap jualan secara tradisional, namun dia sambil jualan tuh sambil live gitu, sambil mengkoneksikan atau menghybridkan ini gitu ke akun media sosialnya. Jadi ini model dagang yang sekarang ini juga lagi disenangi masyarakat nih. Jadi tetap ada outlet tradisionalnya, tapi juga dikoneksikan ke digital gitu. Ke misalnya live di promo-promo di akun-akunnya seperti itu, Pak Faisal. Jadi memang luar biasa dunia ini, dan itu tadi, barang siapa yang beradaptasi maka dia akan bertahan, ya. Seperti itu, ya. Akan tetap survive di dunia yang sudah bergeser ini. Pergeseran. Baik, Pak Faisal masih mau dilanjutkan karena juga Pak Faisal lagi sedang dalam perjalanan, saya takut khawatir berlama-lama, atau mau disingkatkan saja nih Pak Faisal.
0: Oke, baik, sebagai closing statement.
1: Iya, betul, ya.
0: Proses digitalisasi ini memang perlu kita kembangkan terus karena memang dunia sudah menuntut itu, gitu.
1: Sudah menuntut itu.
0: Tapi jangan lupa bagaimana mengkondisikan agar kita itu berada pada dimensi yang positif, ya, dari sebuah proses kemajuan teknologi. Sementara aspek-aspek negatifnya perlu kita filtrasi agar tidak menjadi sesuatu yang merugikan bagi kita semuanya. Saya pikir itu aja sebagai closing.
1: Ya, dan jangan lupa juga. Ekosistem digital ini juga butuh kreatif, ya. Butuh kreativitas, tidak hanya sekedar menyesuaikan diri, tapi bagaimana menyajikan membangun ekosistem digital yang kreatif, sesuatu yang baru dan menarik ketika dinikmati atau ditonton oleh masyarakat luas, seperti itu ya. Baik, pendengar, sampai di sini obrolan ekonomi digital kami, membangun ekosistem digital, mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi, bersama narasumber Dr. Faisal Matriadi SCMSI, Ketua Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi, sementara saya Denny Mister di penyiar di studio, dan saya masih lanjut bersama Anda hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Pak Faisal, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di mana sih?
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Ekonomi Digital, saatnya melakukan teknologi dan peluang. Sampai jumpa.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, nanti malam pukul 2 dini hari. La Furia Roja ya, atau Spanyol berhadapan dengan Belgia. Dan jangan lupa juga dengar bareng di RRI. Baik itu nanti juga Pro1 seluruh Indonesia akan merilai Pro3 Jakarta ya. Pertandingan Spanyol berhadapan dengan Belgia di babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi kemudian selanjutnya pendengar, tadi sudah kami hadirkan obrolan ekonomi digital bersama narasumber Dr. Faisal Matriadi. Dan karena beliau buru-buru sedang dalam perjalanan ke Tamiang, jadi tadi juga sudah menyempatkan waktu untuk sebentar menepi sambil berkendara dan live bersama RRI ya. Dan karena beliau harus melanjutkan perjalanan, sehingga kami juga harus menyingkatkan obrolan tadi. Sementara itu untuk azan asar hari ini pendengar pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan update kembali informasi cuaca sore hari bersama prakirawan cuaca BMKG Maluku Utara, Aceh Utara. Masih terus bersama saya, Denny Mr. D di Pro1 RRI Lhokseumawe sore hari ini.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Jalan Brawijaya 15A.
4: Permisi.
5: Ya?
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu.
3: #atwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

0: Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda semuanya, warga Semawe dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Pro 1 RRI Lux Semawe saat ini akan menghadirkan update informasi cuaca sore hari ini bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Sore hari ini yang bertugas di BMKG Malikus Saleh ada Khairendra Muiz dan kami juga sudah tersambung dengan Khairendra melalui WhatsApp call. Khairendra? Halo Khairendra?
2: Ya halo, selamat sore Bang.
0: Iya.

0: 4 derajat Celcius, masih cukup panas di jam 4 ini. Dan nanti malam cuaca akan tetap dicerah hingga cerah berawan saja, kami prediksi, dengan peluang hujan yang kecil mengingat tidak adanya pertumbuhan awan-awan konvektif yang banyak untuk hari ini dari pagi hingga malam. Begitu, Bang.
1: Bagaimana untuk wilayah perairan, ketinggian gelombang di Selat Melaka?
0: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, baik untuk Kota Lok Semawi dan sekitarnya, tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,2 meter. Jadi, untuk hari ini di bawah 20 km lepas pantai masih cukup aman untuk kapal-kapal, baik kapal kecil maupun kapal sedang. Namun, di atas 20 km lepas pantai, kapal-kapal kecil harus lebih waspada dan lebih memperhatikan lingkungannya selama melaut nanti. Karena tinggi gelombang maksimum bisa mencapai 1,2 meter.
1: Baik, terima kasih update informasi cuaca sore hari ini. Apakah ada yang perlu dihimbau untuk masyarakat?
0: Ya, mungkin informasi tambahan ya, Bang, bahwa nanti tanggal 14 akan ada peristiwa bulan baru ya. Jadi di tanggal 14 itu plus minus satu hari, air pasang akan sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dan kami menghimbau kepada teman-teman, baik untuk pantai Snowdon dan sekitarnya, dan pantai Lok Semawi, agar lebih siaga akan potensi terjadinya luapan air laut di tanggal 14, 12, 13, 14, 15.
1: Oke, akan terjadi luapan air laut ya di...
0: Ya, akan potensi.
1: Potensi,
0: jadi
1: potensi.
0: Belum tentu terjadi, ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Potensi luapnya air laut ya.
1: Baik, terima kasih update informasi cuacanya sore hari ini, Khairendra. Selamat sore, assalamualaikum ya. Dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maliku Saleh.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat sore, Bang.
2: Demikian info cuaca.

Ya, untuk saat ini dari pukul 16 sampai nanti ke pukul 17 sore, Pro 1 RRI Lux Mawai akan kembali menghadirkan sajian musik hiburan lagu-lagu pop Indonesia saat ini. Dan di pukul 17 sore nanti, Pro 1 RRI Lux Mawai juga akan bergabung dengan RRI Banda Aceh atau Korwil Lintas Korwil 17, ada berita daerah berjaringan nanti lintas 17 di pukul 17 sore. Tetap bersama Pro 1 RRI Lux Mawai karena beragam informasi akan terus kami sajikan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: ininya nih.
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusumawi Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lausmawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lembaga penjamin simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Lembaga penjaminan simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun misi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alhamdulillah kembali juga pelaksanaan ini menjadi proses pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat, selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah reji kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reji kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
9: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reji kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada Reje Kampung Definitif. Syahrian menegaskan, para Reje diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
10: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
9: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Reje Kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
12: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
13: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin. Dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun nggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun udah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam kita beli. Kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
12: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
14: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau

0: Pendengar, Wali Kota Sumbul Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Wali Kota Sumbul Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sumbul Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
2: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi BPRA untuk provinsi. Sumbul Salam, periode ini saja kosong. Maka kami seterupun, orang Sumbul Salam dan Singkil ini susah mencari suara di dua kabupaten kota tersebut, di Aceh Selatan dan Tapiak. Maka kami ingin pecah dapil, karena memang sangsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini. Kami namanya DPRA. Hajar kami paling utama adalah ini. Kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat kursif. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran yang dikasih 30M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif, malam itu 37M, saya ditapakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena di...
1: Lebih lanjut, Rasid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Sumbul Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sumbul Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selatan Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSN MBA, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, kita mengetahui bahwa perjalanan sebagai seorang hamba di muka bumi ini adalah penuh dengan dinamika. Kita hidup dalam kondisi yang tentunya berbeda-beda tantangan dan peluang yang kita dapatkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melihat apa sih tantangan yang ada di depan kita dan apa peluang, bagaimana ya peluang yang tersedia yang kita miliki sehingga kita dapat menjangkau, dapat melewati rintangan dan tantangan yang ada tersebut. Nah, bagi seorang mukmin kita diajarkan ya tentang sifat yakin atau as-siqatu billah. Kita siqah, kita confident terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini namanya yakin ya. Kita mengetahui, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Misalnya dalam mencari rezeki, katakanlah dibutuhkan sifat dan sikap yakin dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pemberi Rizki. Misalnya dalam banyak redaksi ya. Misal Allah katakan, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Adakah orang, siapakah orang yang mampu memberikan rizki kepadamu in amsaka rizqahu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menahan rizkinya. Artinya di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya sebagai pemberi, Sang Maha Pemberi Rizki, Ar-Razzaq, yang memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Di sini Allah menantang ataupun mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mampu memberikan rizki kepada siapapun tanpa seizinnya. Juga misal di surah Al-Mulk ayat terakhir surah tersebut, misalnya Allah juga katakan, "Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in?" Bagaimana pendapatmu sekiranya air yang kita minum ini berubah atau hilang ya, atau dia menjadi asin? "Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Allah bertanya kepada kita dalam bentuk tantangan atau menyadarkan kita dari kesombongan kita dengan pertanyaan, kalau air itu menjadi asin, siapakah yang mampu memberikan kepada kita ma'in ma'in, air yang lezat, yang enak? Tidak ada. Air yang memancar, tidak ada. Ketika air itu ditelan bumi, siapa yang mampu menghadirkan? Tidak ada. Nah, ini sikap yakin terhadap keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pemberi Rizki. Nah, kalau ini ada dalam diri seseorang, terpatri dalam lubuk hati, sanubari yang paling dalam dalam seorang, bagi seorang mukmin, tentu dia akan mudah melewati tantangan-tantangan dalam menjalani kehidupan, dalam mencari penghidupan, rezeki, mencari katakanlah rezeki untuk hidup ya. Dia akan mudah menghadapi tantangan apapun. Kenapa? Karena dia thiqah. Dia sangat yakin bahwa rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwa sifat atau sikap yakin itu bagi seorang mukmin itu ada sebagai solusi dan akan memudahkannya dalam melewati tantangan-tantangan dalam mencari penghasilan atau penghidupan. Ataupun hal lain yang katakanlah sifatnya berupa tantangan fisik ya.
rasa takut misal terhadap karena dia menghadapi satu permasalahan keamanan misal, ya, rasa takut terhadap sesuatu ancaman misal, ini juga dengan siqah kepada Allah, dengan confidentnya kita bahwa yakin Allah itu berada dan dia adalah maha perkasa misalnya, wallahu wa huwal azizul hakim misalnya, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika sikap atau yakin ini dimiliki oleh seorang mukmin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dia risaukan. Lihat bagaimana misalnya kisah-kisah zaman dahulu. Di zaman kenabian misalnya. Itu mulai dari Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Beliau itu disebut sebagai ummah. Beliau sendirian melawan, menyadarkan kaumnya. Sungguh walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sungguh telah kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin, dia kemudian hidup bersama kaumnya mendakwahkan mereka selama alfasanatin illa khamsina ama 950 tahun. Itu disebut. Begitu lama, begitu sabar, begitu menderita beliau menghadapi kaumnya itu. Mencemooh. Bayangkan berapa generasi yang beliau lalui itu. Dengan dakwah yang sama, dengan bahasa yang sama. Penuh kasih sayang kepada umatnya, Nabi Nuh. Lalu sampailah batas ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhadahumut tufan wa hum zalim. Mereka itu kaum yang zalim, mendurhakai Allah dan rasulnya, menyekutukan Allah dan rasulnya. Lalu mereka pun dihancurkan oleh Allah dengan air bah yang menggunung yang luar biasa. Dari mana datang air bah itu? Dari siqahnya, yakinnya Nabi Nuh ya, ketika mendakwahkan umatnya itu. Allah hadir ketika beliau butuhkan. Karena yakinnya beliau akan pertolongan Allah. Mampu bertahan 950 tahun itu adalah karena yakinnya beliau dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika sampai batas dakwah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Allah katakan innahu, mulai hari ini tidak ada lagi yang beriman dari kaummu itu. Selesai, tinggalkan mereka. Buat perahu, bersiap-siap untuk berlayar. Nabi Nuh sangat yakin akan pertolongan dan titah perintah Allah. Dan beliau yakin bahwa memang tidak ada lagi yang mau beriman. Beliau pun, Rabbi inni mazlumun fantasir. Begitu berat cobaan, cemoohan, penderitaan yang ditimpakan oleh umatnya yang durhaka. Beliau begitu sabar akhirnya memohon pertolongan. Rabbi inni mazlumun fantasir. Aku ini dizalimi ya Allah, fantasir. Tolonglah aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk membuat perahu atau kapal layar dan kemudian beliau diselamatkan bersama umatnya yang beriman. Ini satu cuplikan yang digambarkan oleh Allah yang kita tidak tahu kalau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu kita bergeser sedikit ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana yakinnya beliau mendakwahkan umatnya, yakinnya tentang kemahakuasaan Allah di atas makhluknya. Bagaimana api yang menyala-nyala. Allah memisahkan sifat panas dari api tersebut. Maha kuasa. Nabi Ibrahim siap menerima tantangan dari dan tentangan dari umatnya.
ancaman bertubi-tubi, diusir, disakiti, bahkan dilempar ke dalam api, dan itu nyata mereka lakukan. Tapi sifat, sikap yakin beliau, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pertolongannya, beliau mampu melaluinya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami titahkan kepada api itu, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Selamat atas keyakinan beliau. Lalu kita melihat Nabi Musa alaihi salam, bagaimana tukang sihir yang sebelumnya mereka mengekor dan mengikuti Fir'aun, mereka melawan Nabi Musa untuk mendapatkan kedudukan dan penghidupan di istana Fir'aun. Tapi datang hidayah disebabkan keteguhan Nabi Musa dalam berdakwah, dan mereka kemudian beriman. Lalu karena yakinnya mereka terhadap kebenaran dakwah Nabi Musa tersebut, mereka siap menanggung konsekuensi yang cukup berat. Di mana Fir'aun mengatakan, kamu beriman sebelum aku izinkan. Kamu mengimani dakwah Musa sebelum aku izinkan. Lihat, la usallibannakum, aku akan salib kamu. Kupotong tangan dan kaki kamu secara bersilangan. Lalu aku salib kalian, gantung kalian di pohon-pohon kurma, agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Tapi apa yang diucapkan, apa jawaban tukang sihir yang beriman itu? Wa ma lana alla natawakkala Allah wa qad hadana subulana. Kami bertawakal, kami serahkan semuanya kepada Allah. Innama anta qadhi. Faqdi innama anta qadhi. Ya, faqdi. Lanjutkan, laksanakan ancamanmu itu. Engkau hanya menguasai pemerintahan di dunia ini. Laksanakan. Ancaman Fir'aun disahuti dengan tantangan oleh para tukang sihir yang sudah beriman. Dan mereka mengatakan, ketika keyakinan mereka sudah sempurna dalam hati mereka, mengatakan, wa ma lana alla natawakkala Allah. Bagaimana mungkin kami tidak bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah? Wa qad hadana subulana, Allah telah menunjukkan jalan keselamatan abadi bagi kami. Lalu wala nasbiranna ala ma adaitana. Kami akan sabar menjalani penderitaan ini. Itu yang diucapkan oleh para tukang sihir yang sudah beriman tersebut. Atas dasar apa? Keyakinan akan kebahagiaan abadi yang menunggu mereka. Keyakinan akan benarnya kalam firman Allah Subhanahu wa taala dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika keyakinan sudah betul-betul menghujam dalam hati, maka semua hal-hal yang menakutkan, yang dibayangkan kengerian itu dapat dilalui, dapat diatasi.

bagi pengamanan dan perlindungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak lantas menuju ke Madinah, ya, ke arah Madinah secara langsung, karena akan mudah diketahui, disusuri, disusuli atau ditangkap. Tapi mereka menuju Gua Sur. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dalam gua tersebut? Datang para pasukan Quraisy dan dengan keahlian, ilmu dalam menyusuri jejak itu, mereka dapat mengetahui bahwa tidak mungkin akan salah, bahwa Muhammad betul telah melalui jalan ini dan di sini tempatnya. Ketika kaki-kaki mereka telah menapaki Bukit Sur itu dan sampai ke Gua Sur, di depan Gua Sur berdiri tegak, tinggal saja kepala mereka yang mereka dongakkan, mereka hanya melihat ke bawah, ke tempat kaki mereka saja itu mereka akan nampak Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Kekhawatiran menyelimuti Abu Bakar. Walaupun kita bayangkan mungkin bukan rasa takut atas ancaman nyawa dan sebagainya, kekhawatiran terhadap keselamatan dakwah ini menjadi prioritas. Bagaimana siapa bisa melindungi? Melindungi kalau mereka betul-betul melihat ke tempat kaki mereka berpijak. Lalu Rasulullah SAW dengan begitu percaya diri dan yakin atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, beliau katakan bahwa la tahzan, inna Allah ma'ana. Wahai Abu Bakar, ingat, jangan gundah, jangan takut bahwa kita akan dihancurkan dakwah ini. Tidak. Kenapa? Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Melihat seperti Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, ketika diperintahkan untuk pergi menuju Fir'aun mendakwakan, lalu Nabi Musa mengatakan, aku ada hutang nyawa dengan mereka, ya Allah. Lalu Allah katakan, idhaba, aku bersama kamu, asma'u wa ara, aku melihat, memperhatikan kamu, gerak-gerik kalian, dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Jangan takut, jalankan perintah dakwah. Begitulah keyakinan Rasulullah SAW. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Kita akan ditolong, tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan, membiarkan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah beban tugas yang sangat berat dan mulia. Menyelamatkan kemanusiaan itu. Menyelamatkan akidah. Menyelamatkan harkat martabat anak manusia yang telah sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bergeser sedikit lagi. Kita lihat dalam perang Badar misal. Umar bin Hammam misal. Seorang sahabat yang pada peperangan Badar Kubra itu, Rasulullah menghadapi musuh yang banyaknya 3 kali lipat. Dengan persenjataan yang lebih lengkap. Tentu menimbulkan rasa gentar tersendiri. Tentu menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi orang-orang munafik tentunya. Dan Rasulullah SAW turun langsung mengomandoi peperangan tersebut. Yushajji ashabahu ala al-harb. Memberi komando, menyemangati para sahabat untuk berperang. Lihat Umar bin Hammam ini. Ketika mendengar Rasulullah mengatakan, ayo, aku mengajak kamu untuk mencapai sebuah surga yang sangat indah, sangat

luas, kekal abadi. Sahabat Umar bin Himam ketika mendengar itu mengatakan, bakhin. Lalu orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, lihat Umar ketika engkau mengajak dia masuk surga, dia mengatakan bakhin. Arti bakhin artinya beruntunglah aku. Lalu ditanyakan kepadanya, apa maksudmu wahai Umar, kenapa engkau mengatakan, ma hamalaka ala qawlika bakhin, kenapa engkau mengatakan bakhin? La wallahi ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliha. Ketika engkau mengatakan, ayo kita menuju surga Allah yang sangat indah, lalu aku berharap betul-betul yakin dengan perkataanmu itu ya Rasulullah. Keyakinan akan kebenaran janjimu itu yang membuat keluarnya kata-kata itu. Sungguh aku telah beruntung. Nah, ketika itu Rasulullah katakan, fa innaka min ahliha. Karena engkau mengatakan itu dengan penuh keyakinan akan kebenaran dakwahku, engkau masuk surga. Lalu, karena bekal orang Arab ini biasa tamar kurma ya, dia membawa kurma itu sebagai sumber energi dia. Karena kita ketahui tamar atau kurma itu dapat menjadi apa namanya, suplemen energi yang cepat dia ya, instan. Begitu kita makan sebentar saja itu sudah. Nah, dia ada itu kurma dalam kantong dia, ya poket dia. Lalu dia mengeluarkan tamar itu dan dia makan beberapa kurma itu. Lalu dia mengatakan, lain huyitu ya, hatta akula tamaratin hadhi innaha la hayatun tawilah. Kalau aku harus menghabiskan kurma ini, sungguh sangat lama hidup di dunia ini. Sungguh sangat lama aku dapat mencapai surga itu. Farama, lalu dia melemparkan, membuang kurma yang ada di tangannya itu. Lalu dia pun masuk ke medan laga dan bertempur. Hatta kutil, dan dia pun syahid di sana. Tidak menunggu habis kurma di tangan. Luar biasa. Tidak ada rasa takut, yang ada rasa dan sifat yakinnya terhadap kebenaran janji Rasulullah. Di mana Rasulullah katakan itu tentang bahwa ada surga yang menunggu, ya, yang menunggu kita. Ayo, ya. Nah, lalu sifat yakin ini dapat kita tumbuhkan tentu dengan ilmu. Kita baru bisa yakin terhadap keberadaan Allah, terhadap benarnya janji itu, tidak lain adalah ilmu. Kita mengetahui apa pesan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa janji yang dibawa olehnya dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini kebenarannya walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kita yakini bahwa itu benar adanya. Bahkan hari ini keyakinan kita terhadap kebenaran janji dan ajaran ini dibuktikan dengan tentu bukti-bukti empiris. Bukti-bukti saintifik. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang benarnya adanya hujan yang dulu tidak ditemukan ilmu tentang ini. Bagaimana struktur tanah geologis ya, apa struktur bumi, geografi ya, ilmu-ilmu itu berkembang yang sebelumnya tidak ada disiplin ilmu itu. Ini membuktikan bahwa Allah sang pemilik ilmu. Mari kita ya mendalami ilmu ya tentang ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh rasulnya, sehingga kita benar-benar sampai kepada keyakinan yang hakiki, bukan hanya kita menyangka-nyangka tentang kebenaran agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yakin dalam diri kita sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kesuksesan di dunia dan akhirat. Semoga saja. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Nahnu khalaqna

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam.
1: Wal laili idza as'as.
0: Demi malam apabila telah larut.
1: Was subhi idza tanaffas.
0: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
1: Muta'in thamma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma sahibukum bimajnun.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil
0: mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasa.
2: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
11: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
11: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
15: Okay.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
11: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
16: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
17: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
18: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
17: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau

0: guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang badaya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lama, kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut.

0: terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Ad Halal
0: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu, yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
3: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini ya, kembali menemani Anda bersama saya Nanda, yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya di edisi siar di malam hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dan kami akan hadirkan program-program terbaik dan musik terbaik dan juga informasi untuk Anda untuk menemani malam hari Anda. Sesaat lagi pada pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan drama radio persembahan RRI Ranai untuk Anda, dan juga nanti azan Isya akan kita dengarkan berkumandang pada pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Lok Semawi dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, sebuah tembang dari Bondan and Fat to Black ya, Kau Puisi. Dan lagu ini merupakan salah satu karya populer dari kolaborasi musisi Bondan Prakoso dan grup rap Fat to Black yang dirilis dalam album mereka bertajuk Unity pada tahun 2007. Lagu ini memadukan petikan gitar akustik yang santai dengan lirik rap yang puitis dan menceritakan tentang seseorang yang menjadi inspirasi dan keindahan layaknya sebuah puisi di dalam kehidupan. Dan lagu ini tentunya pendengar membawa kita seperti mengenang masa-masa dulu ya, di era 2007. Ternyata 2007 tuh udah lama banget ya. Dan ini udah 2006. Banyak hal yang udah kita lewati. Dan lagu ini tentunya kalau saya waktu itu mungkin masih sekitar SMP ya, atau SMA kali ya. Dan tentunya di masa-masa itu banyak sekali lagu-lagu yang memang sangat menginspirasi dan juga kebanyakan dinyanyikan oleh grup band yang udah cukup ternama sekali. Namun sekarang kenapa ya grup band sudah mulai sedikit, banyak penyanyi solo sekarang dan juga tren musik juga sudah berubah. Namun musik adalah bahasa universal. Walaupun tren berubah dan masa berubah, segalanya berubah dengan seiring waktu, namun atas nama musik tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi lagu apapun itu, walaupun sudah berapa tahun silam, tapi masih asik untuk didengarkan dan seperti memang tidak akan terkikis oleh waktu.
1: Oke ya, coba gapai apa yang kau ingin. Saat ku terjatuh sakit, kau adalah coba menuntunmu agar tadi dalam track.
0: Iya pendengar, di malam hari ini Nanda masih akan terus hadirkan teman-teman terbaik untuk Anda, untuk menemani malam hari Anda. Tentunya malam ini malam Sabtu dan besok weekend ya, Sabtu Minggu, nanti ada hari Minggu lagi esok harinya. Dan semoga weekend Anda menyenangkan. Dan bagi Anda yang melewatkan malam ini bersama keluarga, selamat bersantai bersama keluarga. Dan mungkin bagi Anda yang melewatkan bersama teman-teman untuk keluar sambil nongkrong mungkin ya, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Walaupun di weekend biasa jalan terutama di kota Lhokseumawe cukup padat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas dengan tetap tidak langsung jalan saat lampu merah, itu sesederhana itu ya. Jadi apa salahnya kita bersabar walaupun ya sekitar 1 menit gitu ya, tapi itu bisa menyelamatkan nyawa kita. Dan sebuah teman selanjutnya untuk Anda pendengar ya. Nah, sebelum kita nanti akan mendengarkan kumandang azan Isya dan juga nanti kami hadirkan drama radio untuk Anda, kita dengar dulu dari Feby Putri sendiri dulu.

sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

Pro 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di malam hari ini yang masih menemani malam hari Anda, tentunya dengan teman-teman yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, nanti jangan lupa menyimak ya pertandingan Piala Dunia. Nanti ada Spanyol melawan Belgia ya pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita bicara Piala Dunia, ini ada informasi mengenai, ada kaitannya juga ya, meski bukan sepenuhnya tentang Piala Dunia, tapi ini terkait dengan RUU penyiaran. Dan praktisi menilai publik menanti RUU penyiaran di tengah euforia Piala Dunia 2026. Kau memainkan sebuah drama. Dilansir dari rri.co.id, euforia Piala Dunia 2026 menyita perhatian publik di berbagai platform media. Di tengah gegap gempita pesta sepak bola dunia itu, pembahasan revisi undang-undang atau RUU penyiaran kembali menjadi sorotan karena dinilai belum kunjung mencapai titik akhir. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara sekaligus praktisi penyiaran, Ferdi Setiawan menilai perjalanan panjang RUU penyiaran memiliki kemiripan dengan kiprah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya selalu menjadi magnet di setiap Piala Dunia, sebagaimana RUU penyiaran yang terus dinantikan publik setiap kali masuk agenda legislasi.

Dan menurut Ferdi, setiap kali DPR membuka kembali pembahasan, RUU penyiaran selalu memicu perhatian dari seluruh ekosistem penyiaran, baik itu televisi, radio, platform digital, regulator, akademisi, hingga konten kreator kembali menunggu arah kebijakan yang akan diambil. Dan masih menurut Ferdi, revisi UU penyiaran sudah mendesak untuk diselesaikan karena perkembangan teknologi komunikasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan regulasinya. Kondisi tersebut membuat industri penyiaran menghadapi berbagai tantangan hukum dan juga persaingan yang belum sepenuhnya terakomodasi. Dan Ferdi juga mengatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lahir ketika televisi analog masih mendominasi. Saat itu belum hadir platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, podcast video maupun layanan live streaming yang kini menjadi bagian dari konsumsi informasi masyarakat. Dan saat ini menurutnya batas antara televisi, radio, dan juga media daring dan media sosial semakin kabur. Fenomena konvergensi media membuat satu konten dapat dipublikasikan secara bersamaan di berbagai platform digital. Dan masih menurut Ferdi, butuh terobosan yang cerdas dari pemangku kebijakan agar regulasi mampu mengikuti dinamika penyiaran digital. Kepastian hukum diperlukan supaya industri penyiaran memiliki arah yang jelas di era konvergensi media. Dan revisi UU penyiaran bukan hanya menghadirkan aturan baru, regulasi tersebut juga menjadi fondasi untuk menciptakan persaingan yang setara antara lembaga penyiaran konvensional dengan platform digital. Dan sebagai informasi pendengar ya, pembahasan RUU penyiaran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak pertama kali diusulkan periode DPR RI 2009 hingga 2014, regulasi tersebut berulang kali masuk dan keluar dari program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Dan saat ini draft RUU penyiaran telah memasuki tahapan harmonisasi di badan legislasi DPR RI. Pada 2026 RUU tersebut kembali ditetapkan sebagai salah satu RUU prioritas. Dan Ferdi tentunya dengan praktisi komunikasi lainnya juga berharap ya, seluruh pelaku industri juga berharap agar revisi benar-benar disahkan. Dan harapan itu muncul karena regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dan mampu menjawab perkembangan teknologi penyiaran.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nanda pendengar di malam hari ini, dan kita update informasi kembali ya. Walaupun sudah malam ya, tidak masalah ya. Kita perdalam informasi dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya. Sebagaimana kita ketahui pendengar ya, baru-baru ini terjadi banjir yang cukup parah di Cina, dan lebih dari 70 orang meninggal akibat bencana hujan dan juga angin ya. Dan disebabkan karena topan Maisak. Dan fenomena ini ternyata masih berlanjut ya. Dan Beijing sudah siap siaga menerapkan langkah darurat menghadapi hujan yang sangat lebat. Dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com ya. Per 10 Juli atau tepatnya hari ini, pemerintah Cina memperketat langkah antisipasi dampak cuaca ekstrim dengan menerbitkan peringatan oranye hujan badai di Beijing serta menyesuaikan aktivitas masyarakat untuk meminimalkan resiko banjir dan bencana hidrometeorologi. Dan Biro Meteorologi Beijing mengeluarkan peringatan oranye hujan badai di ibu kota Cina berlaku mulai Jumat pukul 14 hingga hari Minggu nanti pukul 8 waktu setempat. Curah hujan dengan intensitas cukup tinggi diperkirakan melanda distrik Huairu, Miyun, Pinggu, Shunyi, dan Fangshan. Dan masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, tetap mengikuti peringatan cuaca dan informasi terbaru, dan menggunakan transportasi umum. Perusahaan dan lembaga publik didorong untuk memberikan aturan kerja yang fleksibel dan mengatur jam perjalanan pergi pulang secara bertahap.

Dan pendengar, secara mitigasi bencana ya, kita mungkin harus belajar banyak dari Cina. Bagaimana kalau kita melihat penanganan bencana di negara Cina itu sangat bagus sekali, sangat terstruktur. Dan kita melihat juga seperti beredar ada video banjir di Cina, di mana dilakukan evakuasi warga yang terdampak banjir ya, atau terkepung banjir yang sehingga tidak bisa untuk keluar, namun dievakuasi menggunakan sebuah jembatan karet portable yang sangat besar dan bisa menampung banyak orang, dan itu cukup canggih sekali. Jadi bukan hanya perahu karet, tapi seperti jembatan ukuran seperti bentuk persegi panjang namun lebih lebar, bisa menampung puluhan orang, dan itu dilengkapi juga dengan pelampung juga kepada orang-orang yang dievakuasi. Jadi banyak hal menarik yang bisa kita ambil atau kita terinspirasi dari bagaimana Cina menghadapi atau mitigasi bencananya yang bagus sekali. Dan Cina juga menerapkan sistem peringatan cuaca bertingkat menggunakan kode warna untuk berbagai jenis bencana alam. Peringatan biru merupakan tingkat kewaspadaan terendah yang menandakan hujan atau angin yang terjadi dalam batas normal. Lalu ada peringatan kuning, ini menunjukkan kondisi siaga karena hujan mulai lebat atau suhu yang mulai meningkat. Lalu ada peringatan oranye yang menandakan potensi hujan berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan adalah yang terakhir, peringatan merah. Ini merupakan tingkat tertinggi yang menunjukkan kondisi darurat dengan ancaman bencana besar yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Dan saat ini cuaca ekstrim sedang melanda wilayah Cina, dan pemerintah setempat menyiagakan berbagai perangkat-perangkat untuk menghadapi potensi bencana-bencana besar yang terjadi, terutama dalam hal pemerintahannya, bagaimana di sana penanggulangan bencananya atau mitigasinya sangat cepat dan juga sangat akurat dalam memetakan potensi-potensi yang bisa terjadi, sehingga sifat tanggap daruratnya ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan kita berharap mudah-mudahan baik-baik saja semuanya ya, tidak ada bencana besar, termasuk juga di Indonesia, dimanapun, belahan dunia manapun, semoga kondisinya tetap baik-baik saja dan tidak ada orang-orang yang harus kehilangan nyawa akibat bencana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Ya, ada Ivan Seventeen, Janji Hati. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Semawe di malam hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan memasuki program Ruang Rindu. Lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an akan Anda hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan cuaca di Kota Lok semuanya cukup kondusif malam hari ini ya. Dan sebelumnya kemarin, malam kemarin tuh sempat hujan, angin kencang ya. Dan alhamdulillah di malam ini cukup kondusif. Mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin juga bekerja di saat akhir pekan seperti ini, selalu lancar pekerjaannya. Anda berpergian di jalan juga selalu aman, nyaman ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, Nanda akan menemani hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan Ivan Seventeen ya, kita dengerin dari Gaya Indrawari featuring Boy William, Bucket List.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.

0: kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan dan juga sektor kebencanaan, karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan, ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu, Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita, dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
2: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU. Itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan. Sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali melalui BTR. Kalau dulu BUR ya, biennial report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan aksi mitigasi maupun laporan aksi adaptasi itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC. Gitu ya, jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. SainSmart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC? Ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor. Gitu. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan

0: dan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut, gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional, gitu. Dan itulah fungsi dari SRNPPI tersebut untuk capaian NDC kita.
1: Oke, baik.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

Saat ini Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Lok Semawai, pendengar, yang kami pancar luaskan dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tegal Lok Semawai di frekuensi 89,3 MHz, coverage area Kota Lok Semawai, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Timur. Sementara untuk coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang bisa memonitor ataupun mendengarkan di frekuensi 95,3 MHz. Demikian pula Pro 1 RRI Lok Semawai pagi hari ini juga kembali mengudara di siaran audio streaming online di aplikasi RRI Digital. Berikut ini kami akan sampaikan beberapa rangkaian mata acara kami sampai dengan ke pukul 9 nanti di tim Lok Semawai pagi ini yang kembali bertugas di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di kesempatan liburan akhir pekan ini. Kami tim Lok Semawai pagi ini yang bertugas, saya Denny Mr. D di studio bersama rekan operator Teku Sofi dan rekan musik director serta kru kerabat kerja lainnya yang bertugas. Pendengar, nanti juga sesaat lagi karena ini sudah pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan kembali program religi pagi ini ataupun mutiara pagi yang nanti akan mengangkat judul Tiga Bentuk Kebajikan bersama Ustadz Khairun Nasri. Sementara itu kami juga mengucapkan bagi Anda yang mengerjakan ibadah subuh, selamat menunaikan ibadah subuh semuanya, dan juga semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hentikan sejenak lagu-lagu religi dan berikut kami hadirkan mutiara pagi dengan judul Tiga Bentuk Kebajikan bersama Ustadz Khairun Nasri.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah kembali memperjumpakan kita dengan program Mutiara Pagi yang selalu disiarkan oleh RRI, di mana di program ini kita akan selalu memperbaiki diri menjadi orang-orang dengan pribadi yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, tapi kita cukup menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita, dan kita selalu menyanjungkan selawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tauladan yang mengajarkan kita sebuah tema yang patut kita angkat di program Mutiara Pagi ini, yaitu tiga bentuk kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana tiga bentuk kebajikan ini akan kita coba lihat dan kita bahas di waktu yang sangat singkat ini. Kita ketahui bahwa kebajikan adalah salah satu prinsip Islam yang selalu ditanamkan dan diajarkan oleh Allah agar dilakukan oleh manusia dalam setiap pola kehidupannya. Di mana kita harus memahami apa itu hakikat kebajikan. Di surat Al-Baqarah, Allah kembali menekankan dengan sebuah ayatnya yang begitu menohok dan membuat kita terfikir tentang apa sebenarnya makna kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibilal masyiqi wal maghrib walakinnal birra man ahmana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sahabatku, para muslimin dan muslimat yang mendengarkan program Mutiara Pagi, Allah menekankan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini, bukanlah yang disebut kebajikan itu bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kadang-kadang kita hanya menghadap arah kiblat timur, barat, selatan, utara, akan tetapi kita tidak paham apa itu makna kebajikan. Tapi kebajikan, kata Allah di surat Al-Baqarah 177 ini, adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kepada kitab, malaikat, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan seperti musafir, peminta-minta, dan orang untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan orang itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jadi sholat itu didirikan bukan hanya menghadap kiblat, tapi bagaimana kita memahami apa saja konsekuensi dari saat kita melaksanakan sholat. Hari ini Allah menjelaskan juga, orang-orang yang berbuat kebajikan adalah orang yang menunaikan janjinya ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan. Bila dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan pada ketika peperangan, orang itulah orang-orang yang melaksanakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut di atas, kita semua para pendengar Mutiara Pagi di hari ini bisa memahami makna albir atau kebajikan, di mana albir atau kebajikan adalah himpunan dari semua kebaikan ataupun al-khair. Albirru jamak daripada al-khair, artinya kumpulan daripada khair menjadi albir. Nah, kebajikan inilah yang meliputi nilai-nilai luhur dari rohani dan akhlak yang baik yang ada dalam diri kita, dan lahir, muncul, termanifestasi dari berupa amal-amal soleh yang kita lakukan, kita laksanakan. Profesor Dr. Muhammad Shaltut, ulama Mesir, dalam tafsirnya tentang ayat tersebut di atas, beliau menjelaskan, di mana kebajikan itu bisa dibagi dalam tiga bagian yang sangat penting. Dan ini akan kita bahas dalam perjumpaan kita yang sangat singkat ini. Pertama, kebajikan yang harus kita pahami oleh semua pendengar program Mutiara Pagi adalah kebajikan dalam akidah. Akidah atau tauhid kita kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi sebuah ikatan antara manusia dan Allah sebagai satu simbol vertikal. Bagaimana kita takut dan yakin kepada Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Akidah adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Ketika di ayat Al-Baqarah 177 itu dijelaskan bagaimana al-birru adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada kitab, kepada para malaikat, kepada para nabi. Akidah atau iman kita kepada sesuatu yang dijelaskan dalam rukun iman ini, inilah yang dijelaskan oleh Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran, bagaimana iman kepada Allah merupakan titik perubahan dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak punya zat yang akan kita tunduk patuh kepada zat tersebut, yang merupakan suatu simbol kekuatan yang kita sembah setiap hari. Dan ini menjadi titik balik perubahan kita. Kalau selama ini kita selalu mengagungkan diri kita sendiri, begitu kita percaya kepada Allah, kita yakin bahwa ada azat yang mengatur kita, bahkan mengatur takdir kita, kadar baik dan kadar buruk kita. Karena kita percaya juga dengan hari akhirnya, kita percaya akhirat itu ada, dan kita percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi-nabi, kita percaya ada malaikat. Dan ini bagian kepada percaya kepada yang gaib. Saat kita percaya kepada ini, maka kita akan selalu berada dalam kebajikan-kebajikan yang selalu kita lakukan dan membuat kita akan terarah dan terbina tujuan kita ke arah akhirat yang menjadi tujuan yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadi titik kebajikan kedua, pedoman dan pondasi kita adalah kebajikan dalam amal. Kalau yang tadi yang pertama, akidah atau iman kita kepada Allah, hari akhirat, kepada nabi, para kitab, kitab-kitab, dan juga kepada hari akhirat serta kepada qada dan qadar, maka di poin kedua adalah bentuk kebajikan berupa amal soleh, amal kebaikan. Amal adalah sesuatu yang merupakan bukti daripada akidah yang kita punya. Kalau kita percaya kepada Allah, sudah pasti kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada hari akhirat, sudah pasti kita mempersiapkan bekal untuk hari yang sudah pasti ada. Dan ini adalah suatu kesatuan yang merupakan dua sisi mata uang. Bagaimana iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak mungkin orang mengaku beriman kalau dia tidak mau beramal soleh. Bentuk kebajikan dalam amal soleh ini begitu nyata dan disarikan dalam ayat tersebut di Al-Baqarah 177. Yang pertama dijelaskan bagaimana orang yang mengeluarkan hartanya, dia melakukan amal soleh, mengorbankan hartanya, mengeluarkan harta yang sudah capek dicarinya, banting tulang peras keringat cari rezeki setiap hari, tapi dia rela mengorbankan harta yang dihasilkannya untuk orang-orang yang terdekat seperti karib kerabatnya, saudaranya yang miskin, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang musafir yang membutuhkan uang dalam perjalanan, baik orang peminta-minta. Dan semua dia rela mengeluarkan hartanya karena ini bentuk dari kebajikan yang berupa amal soleh. Said Qutb juga menjelaskan bahwa amal soleh berupa sedekah ini merupakan suatu yang menjadi simbol pengorbanan manusia agar keluar dari sifat serakah, rakus. Karena dia tidak mengumpulkan hartanya untuk dinikmati sendiri, tapi dia tahu ada nilai sosial, ada keluarga kita yang perlu kita bantu, mereka yang taraf hidupnya masih di bawah kondisi kemiskinan. Dia menjadi nilai syu'uriyah atau membuat kita menjadikan tangan kita terbuka dan membuat harta merupakan sesuatu yang bukan harus kita miliki, tapi harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Bahkan harta terbaik kita, bagaimana Allah juga menjelaskan di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kamu semua sudah disebut berbuat kebajikan, kecuali kamu menyedekahkan harta, mengorbankan harta yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu sudah mengeluarkan harta yang paling kamu cintai, maka itu bukti bahwa kamu sudah mau meraih nilai-nilai kebajikan. Karena apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan mengetahui dan akan membalasnya, karena Allah cinta dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan menurut Said Kutub, di ayat ini poin pentingnya yaitu keluarga, di mana akrab atau orang-orang yang dekat dengan kita adalah unsur pertama dalam jamaah. Bagaimana harta yang paling dekat itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak yatim, yang orang-orang terdekat-dekat, tetangga-tetangga kita, karena mereka lah yang akan membantu kita nantinya. Bagaimana keluarga, darah itu lebih kental dari air. Mereka orang yang harus kita pahami dan kita sadari, orang itulah yang harus pertama kita bantu. Jangan sampai kita dermawan kepada orang lainnya, tapi ternyata keluarga kita masih banyak yang berada di bawah garis batas kemiskinan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang meminta-minta, orang yang melakukan perjalanan, ini memelihara keutuhan pergaulan kita dengan masyarakat. Bagaimana kita hari ini menjaga keharmonisan? Bahkan sesaat mungkin bisa jadi kita yang berada di titik itu, kita akan dibantu oleh orang lainnya, sehingga tidak ada dendam di antara manusia, karena masyarakat semua mau punya empati. Tidak ada lagi orang yang mungkin, seperti kita lihat kasus Timothy yang harus bunuh diri, karena memang kita semua punya empati, kita punya perasaan bahwa apa yang orang lain rasakan seperti kita juga merasakannya. Kita tidak lagi membuli, tidak lagi mengejek orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi kita malah membantu mereka. Kita jadikan mereka orang-orang kita sayangi. Bertolak dari kasus bunuh diri yang bagaimana kita lihat ini merupakan suatu fenomena. Orang tidak lagi memahami perasaan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa superior dan orang lain menjadi inferior. Orang lain menjadi insecure karena merasa dibully dan dijatuhkan, dilecehkan harga diri dan martabatnya. Padahal manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah takwa. Kalau kita punya nilai takwa, maka kita wujudkan dengan amal soleh berupa kebajikan, dengan menyayangi, salah satunya dalam bentuk memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang orang yang meminta sedekah, meminta-minta, pengemis, mereka sudah merelakan kehormatannya untuk mengemis daripada kita, untuk meminta kepada kita. Bila kita punya kemudahan, berikan sedikit harta kita, karena itu merupakan bentuk kedua dari kebajikan, yaitu amal. Kalau kita lihat tadi, amal soleh yang pertama yaitu sedekah. Sedangkan yang kedua di Al-Baqarah 17 ini dijelaskan juga, yaitu sholat. Sholat juga merupakan bentuk amal kebajikan yang pastinya paling berpengaruh kepada kita. Sholat merupakan media untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah dan menjadi bagian daripada gerakan fisik yang mencerminkan pengorbanan dan penyerahan diri kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, bentuk kebajikan dari amal saleh adalah zakat. Bagaimana zakat menunjukkan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya memiliki hak orang lain. Ada 8 snef yang harus kita keluarkan dalam zakat kita, dan ini membuat kita harus selalu membersihkan harta kita, karena ini juga menjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, membuat hati kita nyaman dengan kebajikan yang kedua, yaitu amal soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tibalah kita di bagian ketiga dari 3 bentuk kebajikan. Kalau yang pertama kebajikan dalam bentuk akidah, yang kedua kebajikan berbentuk amal soleh, sementara yang ketiga kebajikan berbentuk akhlak. Kalau kita lihat, akhlak merupakan cerminan daripada ilmu tasawuf. Dalam majelis pengajian dan zikir tastafi, tasawuf menduduki urutan pertama. Tasawuf, tauhid dan fikih. Karena tasawuf merupakan cerminan daripada akhlaknya Nabi, akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa, sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah diterima oleh orang kafir Quraisy, bahkan digelar Al-Amin. Disitulah akhlak mulia merupakan cerminan kualitas seorang Muslim. Bagaimana akhlak ini menjadi penting, karena kita lihat Rasulullah selalu menjadi orang-orang hebat. Pertama, Di Al-Baqarah 177 ini jelaskan bahwa kita harus menunaikan janji bila kita sudah berjanji. Jangan sampai seperti lagu yang sering kita dengar, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kenapa? Karena kita sudah biasa berjanji, tapi kita lupa dengan janji yang kita ucapkan. Padahal orang begitu mendengar janji yang kita berikan, maka dia akan memegangnya sampai kapanpun. Karena seseorang itu dilihat dari mulutnya. Saat kita berjanji, janji itu adalah utang. Dan utang itu harus ditunaikan. Karena bila seorang muslim tidak memenuhi janjinya, maka akan rusak harga dirinya dan kepercayaan di mata masyarakat. Bagaimana Said Qutb menjelaskan dalam tafsirnya, bila suatu masyarakat sudah tidak memenuhi janji, maka akan ada cemas, kalut, hilang pegangan, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan percaya kepada sosok tersebut. Karena kalau janji saja sudah tidak ditepati, maka kita tidak bisa memegang orang tersebut. Yang kedua, bentuk akhlak di surah Al-Baqarah 177 adalah bagaimana kita melawan keburukan dan mengatasi rintangan hidup dalam bentuk sabar dalam berbagai situasi. Apapun penderitaan kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sabar. Karena bukan berarti kita boleh bebas melakukan sesuatu yang haram. Kita harus sabar dalam setiap hal, dalam penderitaan, bahkan peperangan. Bukan berarti seorang boleh mengorbankan etika dan akhlaknya. Saat kita berperang pun, kita hanya perlu membunuh orang kafir. Tidak perlu mencincangnya, bahkan memutilasi atau memakannya seperti kanibal. Karena disinilah bentuk kesabaran. Dengan bentuk sabar yang kita lakukan, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan inilah yang membuat kita tahu dan paham bahwa akhlak merupakan etika yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Masyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Tiga hal inilah bentuk kebajikan yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, kebajikan berbentuk akidah. Yang kedua, kebajikan berbentuk amal soleh. Dan yang ketiga, kebajikan berbentuk akhlak. Dan inilah yang harus selalu kita lakukan, kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu mempunyai albirru atau kebajikan, yang merupakan kumpulan daripada khair atau kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Insya Allah Mutiara Pagi hari ini yang dikemukakan oleh Ustadz Gunawan membuat kita selalu tercerahkan dan membuat hari-hari kita bahagia dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Mutiara Pagi tadi dengan judul Tiga Bentuk Kebajikan yang disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan, ya, bukan Ustadz Khairun Nasri. Kami salah sebut tadi, mohon maaf. Mutiara Pagi yang disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan berjudul Tiga Bentuk Kebajikan. Dan saat ini pendengar sudah pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih terus bersama saya yang bertugas Denny Mr. D saat ini. Nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat atau di pukul 6 tepat ada Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luksmawe. Kemudian juga nanti setelah Fokus Pagi ada lagu-lagu daerah Aceh yang kami hadirkan di pukul 6 lebih 30 menit atau setengah 7 pagi. Dan di pukul 7 seperti biasa nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral. Serta nanti di pukul 8 Anda akan mendengarkan informasi cuaca kami bersama prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Itu beberapa rangkaian acara siaran kami hingga ke pukul 9 pagi nanti. Sementara itu pendengar, saat ini Anda masih kami suguhkan dengan lagu-lagu religi sampai ke

Dari ajang Piala Dunia, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sofie Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Ketelaere menyamakan kedudukan. Spanyol mendominasi babak pertama sejak peluit awal dibunyikan. Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada 15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Memasuki menit ke-21, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois. Hingga Heidenreich pada menit ke-24, kedua tim belum mampu menciptakan peluang bersih. Spanyol mendominasi penguasaan bola, sedangkan Belgia lebih banyak bertahan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Gol bermula dari umpan silang Pedro Porro yang diteruskan Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Courtois sempat menepis tembakan Dani Olmo tetapi bola liar mengarah kepada Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol itu langsung menyambar bola untuk membawa timnya unggul 1-0. Spanyol hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35, akan tetapi Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum. Sundulan Charles de Ketelaere memanfaatkan umpan Timothy Castagne pada menit ke-41 mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi kebobolan pertama Unai Simon sepanjang Piala Dunia 2026. Skor imbang bertahan hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama. Babak kedua kembali diawali dominasi penguasaan bola Spanyol sejak menit awal pertandingan. Namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-50 dianulir karena lebih dahulu terjebak offside. Belgia membalas melalui Maxime de Kuyper pada menit ke-55. Sayangnya tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring sehingga gagal membalikkan keadaan. Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal pada menit ke-62. Namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri, sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel, dan Joaquin Seis. Petaka menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera setelah hydration break babak kedua. Kiper utama Belgia itu akhirnya digantikan Sine Lemmens pada menit ke-71. Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim masih saling menekan mencari gol kemenangan. Luis de la Fuente kemudian memasukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Pergantian tersebut langsung membuahkan hasil 2 menit kemudian. Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Cubarsí untuk membawa Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Belgia berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal. Itu update informasi babak perempat final antara Spanyol versus Belgia yang dimenangkan oleh Spanyol. Di babak perempat final tadi yang dimainkan pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dan Spanyol melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 nanti akan berhadapan dengan Perancis. Sementara untuk besok di tanggal 12 Juli 2026 pukul 4 dini hari WIB ada pertandingan Norwegia versus Inggris, dan juga di pukul 8 WIB besok pagi Argentina versus Swiss di babak perempat final. Berikutnya pendengar, kami sampaikan
Berita Pagi atau Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Luxmawi. Oke, okay. Jun buka ya.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
2: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
3: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami awali berita yang pertama. Pelestarian bahasa daerah perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya dan warisan leluhur di tengah pesatnya perkembangan zaman. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai sangat penting agar generasi muda tetap mengenal serta menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh masyarakat Aceh, Maimun, mengatakan, penggunaan bahasa daerah tidak boleh ditinggalkan karena menjadi bagian dari jati diri masyarakat. Menurutnya, bahasa daerah juga mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Maimun mengajak para orang tua untuk membiasakan anak-anak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Selain itu, lembaga pendidikan dan pemerintah diharapkan terus mendukung berbagai program yang dapat memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui kegiatan budaya, pendidikan, maupun media. Pendengar, sejauh mana masyarakat Aceh dalam melestarikan bahasa Aceh di tengah kehidupannya? Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti sesi wawancara bersama reporter Maimun Akbar.
1: Saudara pendengar, selamat pagi, paling baik untuk Anda semuanya. Di pagi ini kita akan membahas topik pembahasan kita, yaitu terkait melestarikan bahasa Aceh. Ya, untuk membahasnya saat ini saya telah tersambung bersama pengurus dari Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, ada Ibu Dinia. Assalamualaikum Bu Dinia.
2: Waalaikumsalam Mbak Maimun.
1: Iya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sehat. Baik Bu Dinia, kalau kita melihat saat ini bagaimana sih terkait pelestarian bahasa Aceh di tengah masyarakat kita?
2: Masalah pelestarian bahasa Aceh di tengah-tengah masyarakat, kalau di daerah perkotaan sekarang Bang Maimun, sudah sangat minim dalam berbahasa Aceh. Tapi kalau daerah kampung, insya Allah masih banyak orang ini pakai bahasa daerah atau bahasa Aceh. Gitu Bang Maimun.
1: Iya. Kira-kira kenapa ini Bu Dinia?
2: Menurut dari pantauan saya sendiri selaku pengurus MAA, ini kadang-kadang orang kita Aceh khususnya gengsi dalam berbahasa Indonesia. Kalau misalnya berbahasa Aceh ini seakan-akan kuno gitu. Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia sekali-sekali. Contoh misalnya kita dalam acara kegiatan dengan memang kegiatan apapun, kadang-kadang kita bisa memanfaatkan untuk bertutur dengan bahasa Aceh supaya bahasa Aceh ini jangan hilang. Contoh misalnya kan namanya anak-anak sekarang ketika misalnya keluar bahasa Aceh bercampur baur dengan bahasa Indonesia. Misalnya kalau pisang goreng ini kan orang ini bilang nak ya beli pisang goreng. Maksudnya dalam bahasa Aceh, ayo nak coba beli pisang goreng. Itu sudah salah. Sebenarnya kalau pisang goreng itu Bang Maimun dalam bahasa Aceh itu bada. Bada.
1: Iya.
2: Begitu juga dengan membelikan buah. Nak ya beli buah jeruk. Itu sudah salah. Tapi yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia, coba nak beli jeruk. Kalau dalam bahasa Aceh, boh limong.
1: Iya.
2: Bukan jeruk. Jadi tempat sesuatu bahasa Aceh ini kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia juga sering kadang-kadang orang kita cakap dengan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Aceh. Jadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi daerah perkotaan, dalam berbahasa Aceh ini sangat gengsi. Maka anak-anak sekarang kadang-kadang tidak paham dengan bahasa aslinya bahasa Aceh.
1: Ibu Dini selaku pengurus dari MAA Aceh Utara, mungkin apa ini yang bisa dilakukan agar masyarakat bisa selalu menggunakan bahasa Aceh ini ke depannya?
2: Malah kami dari MAA pernah juga turun ke sekolah menghimbau kepada anak-anak kita ayolah berbahasa Aceh satu hari saja. Supaya ada anak-anak kita yang tidak paham dengan bahasa Aceh, sering bertutur dengan mamanya di rumah dengan bahasa Indonesia. Jadi ayolah kita lestarikan di sekolah. Nah, satu hari, contoh misalnya kayak Kota Lusmawi hari itu kan bilang satu hari, hari Kamis harus berbahasa Aceh. Itu sangat-sangat benar. Kenapa? Bahasa Aceh ini, bahasa modern, bahasa Aceh, anak-anak pada tahu, tapi kalau bahasa daerah yang aslinya kadang-kadang nggak tahu. Contoh, berkata-kata aja di rumah cupo. Cupo ini nggak sering lagi anak-anak kita untuk mengucapkan kepada keluarga atau saudaranya. Sedangkan cupo ini adalah kakak dalam bahasa Aceh. Sekarang udah bilang tante, sudah bilang bunda, yang mana asli nggak tahu. Makanya, makanya kami dari MAA malah sudah juga membuat MC ini, sedikit kita cerita Bang Maimun, MC di adat perkawinan juga sudah banyak yang hilang. Sedangkan di hari pesta itulah kadang-kadang kita kan harus muncul, harus kita munculkan bagaimana adat istiadat kita yang sebenarnya. Contoh, dalam bahasa MC, sungkeman. Sungkeman itu kan bukan bahasa Aceh. Bukan dalam kawasan bahasa Aceh. Tapi kalau kita dalam bahasa Aceh tidak jauh beda dengan adat istiadat kita dari apa Serambi Mekah kan. Nah, jadi kita salam takzim, bukan sengkeman.
0: Iya.
2: Coba lihat sekarang anak-anak kita dalam MC saja sudah tidak mau memakai bagaimana bahasa adat kita sendiri. Itu sangat sakral kita nampakkan kepada misalnya pengantinnya orang Medan. Iya kan, orang itu enggak mendengar. Oh, sama berarti sama kita nih, sekuman juga berarti.
1: Baik Bu Diniyah, terima kasih atas waktunya bersama RRI pagi ini Bu Diniyah ya.
2: Yo, sama-sama yo. Bang, insya Allah kita tetap semangat untuk melestarikan bahasa Aceh.
1: Baik, assalamualaikum Bu Dini.
2: Waalaikumsalam.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Kami beralih ke berita lainnya. Pemko Loksmawe saat ini terus mematangkan persiapan pemilihan kecil langsung, Pilciksung serentak. Tercatat sebanyak 47 gampung akan melaksanakan pemilihan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
4: Pemerintah Kota Pemko Loksmawe terus mematangkan persiapan pemilihan kecil langsung atau Pilciksung serentak. Tercatat sebanyak 47 gampung di wilayah Kota Loksmawe akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam waktu dekat. PLT Asisten 1 Sekdaku Loksmawe Mirda Iksan menyatakan bahwa secara teknis, logistik maupun kesiapan perangkat di lapangan sejauh ini berjalan aman dan kondusif. Kendati demikian, ia mengaku sempat ada tantangan terkait adanya beberapa pasal dalam peraturan wali kota Perwal yang dinilai multitafsir atau bias oleh Panitia Pemilihan Kecik P2K. Menurut Mirda, hasil pembahasan bersama ahli hukum tersebut telah menghasilkan keputusan final yang memperjelas poin-poin krusial dalam aturan tersebut.
5: Mungkin ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias itu nanti kita bahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K sehingga pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K. Itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dan perwal yang memang dianggap bias. Makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus termasuk dengan dirasa bias dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K sehingga saya rasa nggak ada kendala tetapan bakal calon dan tahapannya.
4: Mirda Iksan menambahkan bahwa setelah proses penataan bakal calon rampung, tahapan Pilciksung akan memasuki masa sangga. Fase ini menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam menyaring calon pemimpin gampung. Pemko Loksmawe memberikan ruang bagi masyarakat selama satu pekan penuh untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap figur yang lolos verifikasi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Masjid Al-Azhar di Kampung Pusung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, dijadwalkan sebagai tempat untuk pelaksanaan syiar Mahabbah Subuh SMS Minggu Subuh besok. Khadim SMS Kota Loksmawe Haji Ali Basyah Ibrahim mengatakan, pada pelaksanaan SMS yang ke-633 tanggal 12 Juli 2026 bertepatan dengan Ahad 27 Muharram 1448 Hijriah. Yang akan menjadi penceramah adalah pimpinan Dayah Darul Mukhlisin Al-Munawarah, Walid Haji Muhammad Isa Muhammad, Imam Salat Tengku Said Rizki Aulia, sedangkan Muazzin Tengku Khalid Mazza. Pihaknya juga mengajak umat untuk ikut meramaikan pelaksanaan SMS besok dalam rangka syiar dakwah dan ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah dengan mengajak teman dan saudara. Berita yang terakhir, sejumlah akademisi Unimal berharap masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS wajib dikemas secara profesional tanpa ada unsur perpeloncoan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
4: Memasuki jenjang sekolah menengah pertama SMP merupakan fase krusial bagi anak yang mulai menginjak usia remaja awal. Perubahan lingkungan, guru, dan teman baru menuntut adaptasi yang besar sehingga masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS wajib dikemas secara profesional tanpa ada unsur perpeloncoan. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi Universitas Malikus Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, sekolah harus mengawasi ketat jalannya MPLS agar terhindar dari praktik perundungan atau bullying yang kerap dilakukan oleh oknum kakak kelas.
6: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka. Berbeda lingkungannya, berbeda sekolahnya, berbeda gurunya, dan berbeda teman-temannya lagi. Dia mendapatkan teman-teman baru. Maka dari itu, MPLS itu sangat penting sekali untuk bagaimana dia mengenalkan sekolah itu, mengenalkan sekolahnya bagaimana, siapa gurunya, lingkungannya siapa, teman-temannya. Maka dari itu kalau kita lihat bahwa untuk masuk SMP aja sangat rumit sekarang ini. Peraturannya berbeda-beda. Apabila nanti ada kejadian, ada persoalan-persoalan, inilah yang perlu dijaga. Maka dari itu tidak ada peluncuran lagi. Kampus pun tidak ada peluncuran lagi sebenarnya. Ini sangat-sangat berbahaya.
4: Julius Dharma menambahkan bahwa regulasi masuk sekolah yang kerap berubah seiring pergantian kebijakan menteri menuntut manajemen sekolah untuk lebih adaptif namun tetap menjaga esensi MPLS, yaitu pengenalan humanis dan edukatif. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luxmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di RRI.co.id. Saya Deddy Mr. D dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Luxmawe.

Selamat menyongsong suasana pagi Anda semuanya dan juga selamat menyongsong beragam aktivitas Anda di hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Masih bersama saya Denny Mr. D yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi pagi hari ini. Dan berikutnya Pro 1 RRI akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan, tembang-tembang lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda sampai dengan ke pukul 7 pagi nanti.

Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
3: 20 Juli ya, Gus.
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.